0: Bu Ayu juga selamat pagi, Ibu.
1: Buat Bu Asih, buat Mama Asrof, buat Mahin, Mama Naomi, Mama Fatma, juga selamat pagi. Buat Bunder, Bunda Watik, Bunda Tini, Bunda Titin Wardani, selamat pagi. Buat Mbak Rizky, Mbak Sri, Mbak Julit, pagi Jul. Oke, mendoan anget. Buat Mas Andre, selamat pagi Mas. Mendoan Mas. Buat Kang Mamat, Mas Ibnu, Mas Hoyong, Mas Sandi Depok juga selamat pagi. Kang Muksin, Mas Imam Butu juga selamat pagi. Dan buat semuanya, oh iya Mbak Kembar, selamat pagi Mbak. Ayo naik Mbak. Buat Mbak Putri Kakung juga selamat pagi. Buat Mbak Nia, ya metugas, tetap semangat, murah rezeki full barokah. Tak tunggu lagune sambil uprek, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih buat Mbak Shindy. Lanjut lagi yuk Sobat Sara, mana pencetannya? Pencet-pencet terus. Halo, mau diangkat yang Assalamualaikum, selamat pagi Aldi Semoris. Halo.
3: Halo.
2: Halo, wah akhirnya bisa juga lewat seluler ya. Tadi mau diangkat yang WA, udah nongol dulu Pak Sutar. Apa kabar Pak Sutar? Halo. Apa kabar Pak Sukar? Wah, kenapa mati? Ya, yuk langsung desa langsung. Nah, ini nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam Pak Ki, maaf Pak Sutar tak sondol.
2: Halo, sabar ya Pak Sutar ya, kesondol-sondol juga akhirnya.
4: Maklumlah, aku kan gede.
2: Gede ya, jadi menangan ya. Senggol sana, senggol sini biar pada
4: iya
2: jatuh
4: dong. Okay. Tapi dua hari ini aku gak sarapan pagi malah.
2: Wah, kenapa?
4: Ya lagi program itulah pokoknya. Terima. Lagi
2: diet.
4: Program diet lah sedikit-sedikit lumayan se-on. Makannya nanti se-on jam 12.
2: Waduh, ya lapar banget. Berarti nyemil nih.
4: Enggak, nyemil juga enggak, minum manis juga enggak.
2: Ya.
4: Lagi aku hindarin.
2: Benar.
4: Iya, Mbak Cindy. Kemarin aku udah mau mampir loh, bener loh, nggak bohong. Tapi ya gitulah, yang dibonceng lagi ngambek, nggak mau. Udah berhenti di depan rumahnya Mbak Cindy, ngambek, nggak mau minta pulang. Ya udah, nggak jadi daripada ngamuk. Itu tapi ngomong-ngomong mendoan yang ini loh Mbak ya.
2: Iya, nawarin tok tapi gak dikirimin ya. Tapi ini ya udah pernah sih.
4: Cenai.
2: Udah pernah diantar ya kemarin.
4: Menggoda iman kayak, aduh moga-moga kuat.
2: Sabar ya, ditahan-tahan dulu kan lagi dia.
4: Aku minta lagu aja deh.
2: Apa lagunya?
4: Yang enak apa ya?
2: Yang enak makan.
4: Enggak, nanti jam 12. Jangan bilangin makan. Bannya udah iman banget
2: lah.
4: Nih. Aku ini aja deh. Yang Farid aja apa ya yang ini rindu?
2: Oh iya, siap.
4: Nah, itu aja. Salame fotokopi Mbak Cindy. Karo pakai Naura apa ya, Miki? Nah, iya aku telah. Terus nggak RKF, jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di Pantai Bocor. Terus buat SS juga. Apa aja Mbak Nia, okay. Jangan ikut-ikutan aku diet, nanti tambah. Harus gemuk. Tapi ngomong-ngomong besok Mbak Indri diajak nggak ke Pantai Setro?
2: Gak tahu besok ya, biar ketemu ya. Ya udah deh.
4: Iya, ajak aja, ajak aja kalau enggak mau seret.
2: Iya, nanti Nia share ke.
4: Pokoknya aku seret ya, Mbak Indri ya, kalau enggak mau datang ya. Lihat aja gede-gedenya, Ref.
2: Iya.
4: Ya udah, ditunggu lagu nih, aku mau mandi, habis senam juga. Assalamualaikum Mbak Nyaku.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai banget pagi ini Sobat Sara, sampai dia bingung ya. Bingung bacanya. Cung, aku wis tangi Bapak Enawara. Wah, Kang Muksin diam-diam udah monit ini ya. Gasik. Mau ikut kopdar Bapaknya Nora? Boleh, nanti kita list ya Bapaknya Nora ya, kita daftarin, kita absen. Pokoknya ya, nanti ada listnya ya. Terus ada siapa lagi? Duren Diambal, waalaikumsalam. Selamat pagi Duren Sawit ya, sambil nyuci piring nih di Nakia, orang liwat lagi males ya. Salam buat Mbak Cindy, Bundanya Salis, ada Mama Rizky, Bu Emi, Bu Sakina, Ma Azril, Petri Selatan. Ada Mas Indi, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Heni. Ada papanya Pak Rion, Pak bapaknya Nora, Pak Sutar, Bunda Titin, Mbak Putri. Makasih buat Duren Diambal ya. Wah, selamat pagi buat Om Gendro. Hai Om Gendro. Pak Yanto Marun, waalaikumsalam. Selamat pagi buat Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo. Salam katanya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, ada Bu Asi, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mama Asrah, Mama Naomi, Mas Andre, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Harit, Pak Yono, Pak Soeharto, Bapak Ijo, Pak Pariono, Pak Gendro, Pak Sutar, Bapaknya Naura, pokoknya KB fans Radio Star FM Kebumen. Semoga sehat-sehat ya. Buat medianya matugas, semoga diberikan kesehatan selalu. Makasih, lagunya Daun-Daun Kering dong di play ya. Siap minum habu topnya. Mantap Pak Yanto ya. Semoga sehat, bugar selalu ya. Rezekinya juga berkah, amin. Besok gabung Bapak ya, 26 Juli jangan lupa. Iya, kali aja pengen menyapa silaturahmi bareng sahabat-sahabat Star FM Kebumen. Besok kita kumpul di Pantai Setro Jenar ya. Selamat pagi buat Bunda Tini cantik ya, ada juga Mbak Yanti di Marun. Selamat pagi buat Mbak Yanti. Gimana kabarnya Mbak Nia? Alhamdulillah Nia sehat ya. Salamnya buat Mbak Putri keluarga, Bu Yati, Bu Asih, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mbak Asrah, Mbak Naomi, Mas Andre, Mbak Warit. Ada Pak Yanto, Pak Yanto, Mama Naura, Bapak Naura gitu ya. Ada Mbak Cindy, Mbak Sri, dan buat semua fans Radio Star FM Kebumen aja. Ya, buat Mania semangat dan semoga diberikan kesehatan selalu. Lagunya Ikut Kakakku ya, Daun-Daun Kering. Oke, Godong Garing. Godong Garing ya. Mbak Cindy jangan pamer ya, kalau gak mau ngasih ya. Pamer pendoan lagi, aduh. Oke, Nia puterin ya. Sebelum diputerin lagu Daun-Daun Kering nih Sobat Stara ya. Yang punya penglihatan kering juga, nah penglihatannya kering ya. Kadang juga perih, nah mata tuh harus dijaga ya, bukannya diabaikan aja. Jaga kesehatan mata ya. Coba rutin minum Vitama ya, harus rutin minum Vitama ya. Solusi kesehatan mata, karena emang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Kandungannya juga ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A ya. Jadi ayo jaga kesehatan mata bareng Vitama. Bisa dibeli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk kita lanjut, ada Daun-Daun Kering.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya, Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya, benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya, Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Hitam putih fotomu dari koleksinya Rati Purwasi. Sudah Nia munculin. Lanjut. Ayo lanjut desel-desel ya. Yang mau naik-naik aja Nia tungguin di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldisa Morris.
1: Salam, selamat pagi Aldisa Morris. Selamat pagi, Mania cantik.
0: Halo, halo.
1: Apa hari ini?
0: Nia baik. Apa kabarnya, Mama Fian? Sehat?
1: Alhamdulillah, aku sehat, Mania. Baik, masih semangat juga. Ada apa itu?
0: Alhamdulillah. Ada apa? Ada apa?
1: Itu tadi ada suara apaan?
0: Gak tahu, gak tahu. Suara apa sih? Suara nembang kali.
1: Oh, kirain ada apa di belakang?
0: Enggak lah. Udah sarapan? Ih, bareng. Aduh, iya bisa banget. Ya Allah, dia udah sarapan gak sih? Dari jam 5:30 udah selesai sarapan malahan.
1: Alhamdulillah, rutin pokoknya.
0: Alhamdulillah ya, tiada hari tanpa sarapan kalau dia mah.
1: Iya dong, biar semangat.
0: Iya, Mafian gimana? Udah sarapan belum? Udah matengan?
1: Alhamdulillah tadi udah.
0: Udah, alhamdulillah. Sip ya.
1: Iya, ini mau OTW gasik, jadi sarapan gasik Mbak Nia.
0: Hati-hati di jalan ya, mau OTW-OTW-nya ya.
1: Iya. Masih kebagian lagu nggak Mbak Nia?
0: Enggak. Udah penuh.
1: Yang mau dinaikin apa? Coba
0: yang mau dinaikin ada Layar Tancap, terus ada Harap Maklum, Ini Rindu, sama Cobalah Mengerti.
1: Pasti punya Mama Cindy di Layar Tancap.
0: Iya, apal ya.
1: Yaudah, tak naikin Mama Cindy biar cepet. Ntar kita nonton bareng-bareng ya di pojokan.
0: Siap-siap. Sukanya yang pojok-pojok.
1: Aku salam-salam dikit. Iya dong, kalau enaknya yang mojok kalau lu nonton-nonton.
0: Oh gitu ya? Gak ketahuan ya? Mau ngapain gak ketahuan? Aduh.
1: Bagi-bagi yang masih kayak Mbak Nia itu loh. Kalau kita ketemu enggak.
0: Apa ya? Enggak lah, sama aja. Salamnya Mama Fian.
1: Aku salam-salam dikit tadi buat Mama Cindy, Mbak Sakina, kayaknya yang udah naik. Terus Bapak Naura, Pak Sutar, Mas Andre, Mbak Warit, Om Kendro, buat Mas Hafid Jambi, Mas Ibnu. Terus buat Bunder, buat Bu Ayu, Bu Fatur yang lagi di jalan, hati-hati, moga sehat, selamat sampai tujuan. Pak Fatur juga, Dede. Buat Bu Kumis, terus buat Bu Ase juga sehat, Bu Ase, Mbak Putri, Mbak Kakum, Bunda Titin Wardani, Mama Naomi, Mama Asro, Mama Bulan juga, Mama Insan, Mama Juwi, Mama Insan, sama sekarang manggilnya Mama Insan.
0: Udah ganti panggilan ya.
1: Iya, pokoknya buat Bu Yati juga, selamat pagi sehat Bu Yati, Bu Saminten, Umi Hanif juga, Mbak Yaya, selamat pagi. Pokoknya buat semuanya aja yang lagi melihat all this, selamat pagi, sehat selalu buat buat Mbak Nia juga, selamat tugas sampai tuntas, sehat selalu, semangat selalu, sebarang pokoknya ditunggu lagi.
0: Oke,
1: terima kasih waktu Mbak Nia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Fian. Oke, lanjut Sobat Setara. Satu penelpon terakhir nih. Mana tadi suaranya nih? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldisa Maris.
2: Salam, selamat pagi, sorry Mbak Nia.
0: Pagi.
2: Akhirnya terakhir dia masuknya ya.
0: Akhirnya terakhir sendiri ya, paling bontot.
2: Harus sabar Mbak Nia ya.
0: Iya. Udah sabar banget ya Om ya.
2: Iya, menanti.
0: Iya, apa kabar Om Gendro? Sehat,
2: sehat
0: Om Gendro.
2: Sehat, Mbak Nia sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat juga, iya. Baik.
2: Lagunya apa yang mau dinyanyikan?
0: Layar Tancap, terus ada Harap Maklum, ada Ini Rindu, sama Cobalah Untuk Mengerti.
2: Coba langsung mengerti Mbak Nia.
0: Coba langsung mengerti, oke, siap.
2: Selamat buat Mama Fian, terus buat Mbak Ines, Mama Intan, Pak Bunda Elvito, Bapak Kenaora, terus Mama Sakina yang baru senam ya tadi ya.
0: Iya.
2: Mbak Cindy, Pak Sutar, terus Mbak Putri, Mbak Kampung, Mbak Yaya, Bu Asih, Pak Muksin, terus Bang Roni, Mas Ibnu, Mas Safi di Jambi, dan semuanya lah Mbak Nia.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih waktunya Mbak Nia, Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama Om Gendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya Sobat Star, makasih udah desel. Kang Ama Jenggot di Gunung Sari, selamat pagi ya. Katanya lagunya Seandainya Aku Punya Sayap. Makasih Mbak Nia. Iya, sama-sama. Maaf ya lagunya udah penuh, jadi gak bisa nyaputerin. Ada Wah Bunda Tini Cantik, waalaikumsalam, selamat pagi Star FM Kebumen. Katanya kali pertama absen setelah sekian abad off. Iya Bunda, apa kabar? Semoga sehat ya Bunda ya. Semoga semuanya pada sehat. Terus untuk Mbak Nia tugas berkah lancar selalu. Terima kasih Bunda Tini Cantik. Ada Papa Romeo di Ambal, waalaikumsalam, selamat pagi Aldi Sewaris. Lagunya Ikut Aja Mbak Nia. Terus salam buat Bapaknya Nora, Papa Ijo Duren di Ambal, Putri Selatan, dan buat semuanya saja. Buat Mbak Nia tugas sampai tuntas. Ya, terima kasih buat Papa Romeo yang ada di Ambal. Iya, cukup dulu ya Sobat Sarah. Dan ya pagi ini yang lagi kurang ini ya. Kurang apa nih Mbak Nia? Kurang energi ya, kurang seger. Siapa bangun pagi rasanya lemas, baik ya. Minum teh moro dulu deh biar seger dulu ya. Teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh, beli aja di apotek dan agen resmi kami, mulai 15.000 aja udah dapat teh segar ya, dengan kombinasi ada ekstrak sereh sama ekstrak jahenya. Jadi silakan bisa dicoba, rasakan khasiatnya dengan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Oke, ini ya puterin deh, ada layar tancap, yuk kita nonton bareng-bareng layar tancapnya. Stay tune bareng dia di 98.4 Radio Star FM Kebun.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah, berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294. 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4

Oke, sama juga di panggung juga acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara selanjutnya, ada DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus sampai jam 10 nanti, Nia masih menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Hai hai. Wah, selamat pagi ya buat semuanya. Ternyata pagi ini emang mendung ya. Udah jam 8 kok masih redup-redup gini cuaca ya. Masya Allah, semangat pagi buat kita semua. Dan hai, mau OTW berangkat kerja, hati-hati di jalan ya. Fokus sama jalan ya. Jangan ngelamun ya, bahaya. Dan ya, yang lagi sarapan, lagi ngemil-ngemil sambil dengerin ini, atau lagi nyuci-nyuci, jemur-jemur. Selamat pagi ya. Semoga sehat-sehat buat kita selalu, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan okay, pagi ini yang mau ikutan gabung beratensi bareng DTL sampai jam 10 nanti, dia menemani Anda. Yuk gabung aja buruan, bisa melalui WhatsApp maupun SMS-nya di 085186069984, 085186069984. Udah di save, udah disimpan, tinggal dikirim WhatsApp atau SMS-nya ya, silakan merapat aja. Dan pagi ini DTL juga masih bersama Haptop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia sobat Stara. Yuk dia lanjut, ada lagu berikutnya dulu, kita goyang bareng. Ada Tor Monitor, ketua dari koleksinya Sinta Arsinta. Stay tune, jangan kemana-mana, masih bersama Nia di DTL.

0: minta tetes mata dong.
1: Tumben. Ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu, Atumi. Mana obat tetes matanya?
1: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam situ dulu, sabar, kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Diam, gak apa-apa. Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh. Mata merah, perih. Ya, buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata dipakai Vitama sama mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul, kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan, Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong, kakak. Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu. Tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah, manut aja ke Mami. Lagi ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata, Mi.
1: Walah, bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: bahtera cinta udah muncul digoyang. Selamat pagi buat semua sobat-sobat setara yang udah monit, udah selesai gitu ya, kerjaan rumahnya beres, enak banget ya tinggal leyeh-leyeh duduk manis gitu ya. yang belum beres lagi nyuci-nyuci, mat nyuci ria, mat nyapu-nyapu juga. Ya, emang musim anak-anak liburan jadi rame ya rumah ya. Lagi pada libur. Dan juga yang lagi sakit ya, semoga lekas pulih, lekas sembuh juga ya. Ya. Yang sering kesemutan tangannya, kebas juga, kadang untuk bergerak juga sulit. Nah, sobat Tara ya, jangan diabaikan ya. Kalau udah terlalu sering terjadi itu bahaya ya, bisa jadi sakit, gejala stroke, jadi harus segera diatasin. Ya, gimana cara mengatasinya? Betul banget, coba minum rutin Habutopnya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah, Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara ya. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk coba aja beli ya, Habutopnya di apotek dan agen-agen resmi kami. Udah banyak yang buktikan, jelas dong. Apalagi sobat-sobat setara nih ya, setiap pagi tuh udah siap minum Habutopnya setelah makan ya. Mantep banget nih ya. Nah, yang barangkali tanya nih, Habutop fungsinya apa aja? Habutop juga bagus banget untuk penderita asam urat, encok, nyeri sendi, diabetes, kanker, hipertensi, migrain, masuk angin gitu ya, pegel linu, dan berbagai masalah sakit lainnya ya. Jadi ayo buruan coba aja beli ya, mau yang 50 kapsul dulu boleh, dan juga yang mana iya, yang 100 kapsul juga ada, yang 200 kapsulnya juga ada ya. Jadi silakan, kalau pengen lebih irit lebih hemat, belinya yang 200 kapsulnya aja ya. Hematnya beratus-ratus ribu ya, karena dengan 230 ribu, bayangin yang 50 kapsul aja 100 ribu loh ya. Iya ya, jadi belinya yang paling gede aja, oke? Okay? Dan oke, beli ke radio boleh, mau dikirim paket boleh, dan juga barangkali mau COD juga bisa ya. Jadi gampang, beli dimanapun bisa banget deh. Oke, dilanjut dulu deh sobat Sarah. Ini banyak banget yang udah menanti, merapat dan menanti-nanti WA-nya dibacain, SMS-ku udah dibaca belum gitu ya. Ditunggu ya, ini nih ya, bacain. Yang belum gabung masih ditunggu gabungnya di 085186069984. Selamat pagi, waalaikumsalam buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari ya. DTL yang lagunya bikin asyik banget, semangat pagi. Salam rindu punyanya Tasya Rosmala, tolong diputerin ya. Salam-salam buat Bunda Ervito. Ada Mbak Putri, Mama Aul, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Giman, Kang Oyon, Durin Diambal, Pak Desa Songko, Bapaknya Nora, Mas Andre, dan buat semua pendengar Radio Star FM, selamat mendengarkan. Terima kasih buat Kania, ya. Terima kasih buat Mama Rizky di Tanah Sari. Ada siapa lagi nih? Wah, Kang Muhsin, Melu, Bania, gabung ya. Jaluk lagunya Termonitor dari koleksinya Shinta Arshinta. Matur nuwun, terima kasih buat Kang Muhsin. Ada Kang Imam Butuh, waalaikumsalam, hadir di DTL-nya Star FM Kebumen. Katanya salamnya fotokopi di Oldies aja, lagunya Bahtera Cinta. Buat Manianya terima kasih, waalaikumsalam. Makasih buat Kang Imam. Lagi belum berangkat ke sawah ini ya, atau udah nih? Daerah sini tuh udah pada panen Kang Imam ya. Daerah sana gimana? Oke, okay, ada Mas Andre. Selamat pagi, mut akhir pekan buat Mas Andre. ikutan gabung nih di DTL yang dangdutnya asyik banget. Request lagunya dari koleksinya Happy Asmara, Keong Racun. Kirim salam buat Ibu Fatur yang sekarang lagi dalam perjalanan mudik ke Jawa Barat ya. Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan ya. Salam juga buat Ibu Ayu Gemoy, Bunda Arpita, Bunda Julit, Bunda Tini, Bu Asih, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Karminah, Mama Naomi, Mama Haririn, Mama Asrah, Mbak Sakina, dan buat semua sobat Setara FM aja. Buat Mania, semangat siaran. Dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre. Iya dah, udah nih ya, downloadin lagunya, tenang aja, nanti habis ini diputerin ya. Dari Papa Ijo, selamat pagi buat Papa Ijo. Ikutan gabung di DTL yang dandunya asyik banget. Lagunya Juragan Empang. Ya, salamnya fotokopi tadi pagi aja. Buat Mbaknya, selamat bertugas sampai nanti. Semoga sehat-sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Mania. Iya, terima kasih buat Pak Paijo. Ya, lanjut ada Mbak Nia Karangsari ya. Pagi DTL, pecah 1000 di play dong. Salamnya buat semua penggemar DTL di mana aja berada, buat Mbak Nia yang bertugas, dan terima kasih buat Mbak Nia yang ada di Karangsari. Ada Mbak Sri Purworejo, selamat pagi buat Mbak Sri Purworejo, gabung lagi nih Mbak Nia. Negoro Angin ya, Denny Caknan diputerin. Salam-salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Hanif, Mbah Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Naomi, Mbah Bubut. Ada untuk Mbah Ahmad, Mbah Warid, Putri Selatan, Mbak Cindy, Papa Ija, Pak Yanto, Bu Karmina, Mbak Sakina, dan Ibu Yati. Terima kasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ya, ada Mbah Putri cantik nih. Boleh pesan suaranya nih ya, puterin ya. Dari Mbah Putri nih.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik.
0: Kok mati?
1: Kok Mbak Nia cantik, Mbak Putri masih tetap
0: kok mati-mati ya? Ini kenapa HP-nya?
1: Monitor loh. Aku lagunya ikut yang pertama Mbak Nia. Oh angin lalu sampaikan salamku. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Pokoknya kata Bu Asih seantero jagat. Yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, terima kasih cawel balik. Semoga mereka pada sehat, selalu amin, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit termasuk Bu Asih, semoga cepat sembuh ya, Bu. Doain Mbak Nia, semua teman-teman buat Bu Asih, semoga cepat sembuh. Amin. Buat Mbak Nia, terima kasih.
0: Ya, sama-sama Mbak Putri. Semoga cepat sembuh ya buat Bu Asih ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk lanjut, ada Mama Nadia di Poncowarno. Waalaikumsalam buat Mama Nadia. Katanya pengen dengerin lagunya Sekecewa Itu. Buat semuanya aja aktivitas, buat badannya matugas, sehat selalu. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno. Ada Pak Yanto di Marun Purworejo. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gabung lagi nih Mbak Nia ya, di detail yang dadunya asik banget. Pak Yanto udah kebanan ini Mbak Nia, mau nambal ban dulu. Salamnya seperti tadi pagi, semoga semuanya sehat selalu. Buat Mbak Nia tetap semangat, semoga diberikan kesehatan selalu. Makasih buat Pak Yanto.

Ya Pak Yanto nih, ada Bu Ayu Butuh. Waalaikumsalam buat Ibu Ayu cantik. Selamat pagi, Bania. Iya, selamat pagi buat semua sedulur Star FM Kebumen di mana aja berada. Katanya Cunda Manis saja ya lagunya, Mbak. Makasih yang udah selalu cawel diriku, yang enggak pernah bosan cawel. Semoga sehat selalu buat semuanya, buat Manianya. Makasih, semangat terus. Makasih buat Ibu Ayu. Ya, ada maning si plesung ya. Selamat pagi, waalaikumsalam. Morning DTL sing wasik banget ya, hadir monitor sinambi gawe sing manis-manis. Jaluk lagune ngaplang-ngaplang nek ora nyawiji. Salam enggo Bunda Arvito, Bunda Rukmi, Mbak Putri, Bu Yati, Mas Andre, Mas Jihan, Mas Fasa Bakna, ada Mbak Lilis, Mbak Sakinah, Bu Kumis, enggo KBBY Matahari Sabtu ya. Buat medianya matuga sampai tuntas, sehat selalu, dilancarkan rezekinya full barokah. Makasih doanya ya buat Mbak Ningsi Pesung. Duren diambal, waalaikumsalam hadir. Sudah beres kerjaan dapur nih, ngaso mau mandi masih males. Sarapan pun sudah ya. Sambil monitor DTL, sambil traveling tanggal 26 Juli ketemu dulur-dulur, sepertinya ramai tur asik. Iya, besok gabung ya, beneran datang ya pokoknya ya. Salamnya buat semua dulur-dulur, selamat beraktivitas. Buat Mania jangan lupa goyang pinggulnya. Makasih buat Duren diambal. Mas Rodam, mat pagi buat Mas Rodam. Katanya mat pagi, mat tahun baru Jawa, dan salam buat konco-konco pasar Kuta Winangun. Semoga tahun baru Jawa ini tambah lebih baik dan tambah sukses, amin ya. Buat Pak Haji Suhut yang jis jualan kambingnya, dan jangan lupa selamatane yo buat penyiarnya, semoga tambah bahagia. Dari Mas Rodam di Sidoluhur, makasih Mania ya. Makasih buat Mas Rodam ya. Selamat pagi, waalaikumsalam dari Sigit di Mirit ya. Lagi di Kelirong nih Bania, mau absen aja. Buat Banianya kirim salam aja buat semuanya. Ya, makasih buat Mas Sigit ya, yang ada di Mirit ya. Salam nyusul buat Mbak Ningsi Gula Jawa ya. Oke, dari Mas Andre nih Mbak Ningsi. Terus ada juga dari Mbak Yanti di Semawung Kembaran ya. Waalaikumsalam, ikutan nimbrung DTL. Salam buat Mbak Suminah di Kemiri, semoga dagangannya tambah laris. Tak lupa untuk Mbak Tursia di Kebumen, lagunya ngikut. Buat Mbaknya semoga sehat selalu ya. Lasmi Butuh Purworejo, terima kasih. Oh ya, dari Mbak Lasmi di Butuh Purworejo. Ini orang Butuh banyak banget ya. Iya, orang Purworejo dan banyak banget. Besok kapan-kapan ketemu ya, gabung ikutan Kopdar tuh tanggal 26 Juli. Jangan lupa daftarkan diri Anda ya. Oke, sobat saran ya, puterin dulu yuk, kita goyang bareng. Ada lagu Keong Racun dari koleksinya Happy Asmara. Stay tune bareng dia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Teneng langka.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuku nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Kiye, Pak. Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tok tuku obat dhisik. Ki Bu, pate diinum ya. Rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak. Tak turunan dhisik ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng nginum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
5: 98.4 Stara FM.

0: pecah 1000 ya, udah nih muncul ya. Yaudah, kita lanjut ke sesi Pon Live. Yang mau naik-naik, ya tungguin di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam DTL, selamat pagi Mbak Nia, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar Mama Asra?
1: Baik juga, alhamdulillah. Aku gasik kah pokoknya.
0: Gasik ya, pokoknya langsung desel wey ya.
1: Iya, pengen bisa desel-desel.
0: Gak apa-apa ya, mati sekarang bisa naik.
1: Aku mau request lagu nih, Juragane. Yang apa ya?
0: Apa judulnya nih?
1: Tak Sebening Hati.
0: Tak Sebening Hati, siap.
1: Iya, iya. Ada kan ya Mbak Dia?
0: Ada.
1: Yo, salam-salam enggak Bapak ke Ashraf. Bu Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Warti, Ibu Tika, Bu Asi, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Yati, Bu Asi, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Rizki, Mama Rizki, Mama Naomi, Mama Wulan, Mahin, Mahwi, Mahrin, terus Mama Fian, terus siapa ya? Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Bagas, Bapak Naura, Pak Deslamet, Pak Sutar, Om Paryono, terus Mbak Cindy, udah naik kok lupa ya. Mama Rizky, Mbak Putri, Mbak Warid, ya deh buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Iya, pasti kebiasaan kalau mau naik ya mau nyalamin ini. Ntar kalau udah naik lupa semua.
0: Oke.
1: Ya udah Mbak Nia ya, terima kasih. Semoga sehat selalu buat Mbak Nia dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Ashraf. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pasti dirimu sambil makan ini ya.
2: Iyalah.
0: Dasar gak bagi-bagi lagi. Oh.
2: Nanti aku bagi gambarnya.
0: Gak mau, pahit rasanya.
2: Naik untuk dirinya.
0: Iya, Bunda Juliet sehat Bunda?
2: Alhamdulillah. Mau ngapain ya?
0: Mau ngapain, mau lagu apa?
2: Mau lagunya Cinta dan Air Mata dong.
0: Cinta dan Air Mata, Adela. Atau siapa yang nyanyi? Biasanya dirimu suka
2: kalau,
0: rewel
2: kalau
0: gitu.
2: Kalau punya Rena, punya Jerry.
0: Oke, coba nanti nih cari ya. Silakan Bunda, mau salam-salam Bunda Juliet.
2: Aku salamnya ngikut Mama Asra. Jadi Mama Asra.
0: Gitu aja, udah buat Mama Asra tok.
2: Kan tadi ngikut Mama Asra mau motokopi, aku enggak punya duit buat motokopi.
0: Oh, ya udah deh lah.
2: Utang aja. Juga. Aku cuma mau pamrek. Ini dia ada pengen.
0: Iya siap. Ya. Waalaikumsalam. Makasih buat Bunda Juliet ya. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Tete, apa kabar Mbak Dia?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Bu Yati? Sehat,
3: sehat
0: ibu?
3: Alhamdulillah,
0: sehat-sehat ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Minta lagu Mbak Nia.
0: Apa lagunya Ibu?
3: Lagunya Cintaku Pasti Kembali yang versi cewek.
0: Cintaku Pasti Kembali versi cewek ya. Coba nantinya cari ya.
3: Salam-salam ya Mbak.
0: Boleh.
3: Salam buat Umi Hani, Mbak Saminten, Putika Termanto, Bu Asis, sudah sembuh, muka-muka cepat sembuh.
0: Amin.
3: Bunda Vito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Serop, Bunda Julit, terus Bu Heni, Teko Sita, Mas Andre, Mas Abin Jambi, Mas Dani, Mas Oyong, Mbak Puput, Mbak Esyong, Bu Ayu, Putu Tigrabat, Banyak Kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Karmina, Mbak Ahmad, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, terus Mbak Rizky, Mbak Nur Kiro, Mbak Nia Kansari, Mbak Ning Seplastu, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Fitri, terus Kamat, Pati Selamat, Pak Paryono, Duren Ngambal, Mas Giman Lasir, Pak Ucup, Pak Cijaplin, Pak Sutar, Pak Cendro, dan semuanya aja.
0: Oke, semuanya aja ya.
3: Ya, terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
3: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Yati yang ada di Benar Purworejo. Aduh. Bunda Julit pamer mulu Bunda. Aduh, sukanya pamer-pamer ini ya. Satu penelpon lagi boleh, tapi lagunya kayaknya udah penuh nih. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL Mbak Nia.
0: Pagi Bu Karmina, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Mbak Nia sehat.
0: Sehat, baik. Iya.
4: Lagunya udah penuh ya Mbak Nia.
0: Oh, sekebok banget ini.
4: Iya, itu saya ikut aja sama Mama Asma pas apa itu yang lagunya Juragan nih.
0: Oke, siap. Tak sebening hati iya. Punya Mama Asraf tadi.
4: Iya, salamnya juga itu foto ke Ibu Yati, baik. Iya, terasi Mbak Yati, Mbak Nia.
0: Siap-siap, fotokopi aja yang gratis
4: iya.
0: Ya.
4: Iya, gratis, enggak ada biaya.
0: Kalau ketemu besok bayar 2.000 ya.
4: Insya Allah Mbak Nia.
0: Iya.
4: Ya, buat Mbak Nianya, terima kasih waktunya.
0: Iya. Sama-sama.
4: Semoga Mbak Nia sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Bu Yati, saya itu fotokopi salamnya ya Bu Yati ya.
0: Makasih buat Ibu Karwina ya. Oke, cukup dulu ya sobat Setara FM kebumen untuk teleponnya. Oke, ini bacain ada dari siapa ini? Bunda Nesalis ya. Selamat pagi buat Bunda Nesalis. Absen monit acara DTL ya yang semakin asik. Katanya salam-salamnya buat Mas Giman, Mama Izan, Durun Diambal, Mama Fian. Selamat pagi buat semuanya. Buat Mania mau tugas salam sehat selalu full barokah. Lagunya ikut aja sambil beberes uprak nih. Semangat buat Bunda Nesalis ya. Ada dari Mbak Yanti Marun. Waalaikumsalam DTL yang dari Asih banget Bania gabung nih. katanya salamnya buat semua fans Radio Stara, lagunya Bukan Tak Mampu. Salam buat semuanya aja ya. Buat manianya selamat bertugas, sehat selalu, semangat, semoga diberikan rezeki yang barokah. Terima kasih doanya. Makasih buat Mbak Yanti ada di Maron Purworejo. Cukup dulu ya Sobat Stara, makasih udah desel-desel. Yuk ya, jaga selalu kesehatan penglihatan Anda ya. Sering banget sekarang udah zamannya HP ya. Anak 5 tahun udah punya HP sendiri, Masya Allah ya. Gak sayang tuh sama penglihatannya ya. Bukan sayang sama duitnya, tapi penglihatannya ya. Ayo segera jaga kesehatan mata Anda dengan menggunakan Vitama, solusi kesehatan mata. Beli aja Vitama di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Cocok untuk yang remaja juga nih ya, yang udah minus penglihatannya. Harus segera rutin minum Vitama. Sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Dan juga Vitama ini kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang memang fungsinya banyak banget ya, membantu mata Anda. Jadi yang ada masalah mata, buruan deh beli Vitama, solusi kesehatan mata.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novella Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karang Paningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Oke, masih bersama Nia di DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asyik banget. Lanjut sesi pon live yuk Sobat Sara. Ada yang mau naik gak nih? Ya, yang naik Nia tunggu ya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Wah, kayaknya udah pada menyerah ya. Karena tadi udah gak bisa naik mania ya. Capek pencet-pencetnya, ya udah deh ya. Capek ya, perlu dipijitin atau enggak nih? Kalau perlu, wah ya, pijitinnya pakai minyak herbal sultan aja. Minyak herbal serbaguna ya, beli di apotek dan agen-agen resmi kami mulai 15.000 aja udah dapat sultana. Cocok untuk semua kalangan usia dan juga bisa untuk yang kena gatal-gatal, alergi ataupun digigit serangga. Jadi tunggu apa lagi, yuk beli dan coba rasakan hasil dari sultana. Belinya kalau pengen yang gede ada enggak? Yang paling gede ada nih, yang 100 ml mulai dari Rp47.000. Jadi silahkan bisa dicoba aja ya. Oke, ada yang telepon ternyata nih. Coba nih angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, pagi juga DTL, Mbak Nia cantik.
0: Wah, pagi Bu Heni cantik. Aduh, bisa naik awan dewek ya.
1: Iya, alhamdulillah gak ketang keri-kerian.
0: Iya, alhamdulillah gak ketang keri-kerian. Masih di Bekasi nih ya, betah ya.
1: Masih
0: betah banget.
1: Lemprak-lemprak ya. Ini makan tidur.
0: Makan di tidur, jalan-jalan ya.
1: Iya. Makan tidur.
0: Lesir lah kesana kemari mumpung di situ.
1: Ke rumah adik Mbak Nia. Iya, rumah adik.
0: Iya, dekat daerah situ ya. Oh, udah jadi ketemu sama Mama Wulan.
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Gak sempet kali.
0: Ya udah.
1: Tak tungguin gak datang-datang.
0: Ibu lagunya udah
1: sibuk
0: penuh.
1: Sibuk kali Mbak Nia.
0: Iya, mungkin lah lagi sibuk lagi kerja ya.
1: Iya. Lagunya udah gak kebagian ya Mbak Nia ya?
0: Iya, udah penuh.
1: Oh, yang mau diputar apa?
0: Ada Sekecewa Itu, Cintaku Pasti Kembali, Tambal Ban sama Cundamani.
1: Cundamani deh, boleh.
0: Cundamani, oke, okay, siap.
1: Salam-salam Mbak Nia ya.
0: Boleh, silakan Bu.
1: Ya. Salamku buat Bunda Ervito, Mas Andri, Bu Ayu, Bu Fatur, Mbak Putri dan Mbak Kakungnya, sehat selalu Mbak. Ada Ibu Tika Darmanto, selamat pagi Ibu. Ada Bu Yati, ada Bu Asik, ada Pak Suter, ada Pak Deslamot, Bapaknya Naura, terus Mbak Cindy, Mama Asraf, terus Mbak Sakinah, terus siapa lagi ya? Banyak banget lah. Iya, ya udahlah, pokoknya buat semuanya aja yang sedang meniti TL, ucapanku selamat pagi. Met apa aja.
0: Oke, siap.
1: Iya, buat Mbak Nianya terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Heni ya. Jauh-jauh di Bekasi tapi tetap monitor nih ya. Namanya juga setia ya. Iya ya Bu Heni ya. Oh iya ya mau otw jauh-jauh nih Sobat Star FM. Jangan lupa juga bawa sultana kemanapun Anda berada ya. Karena sultana bisa untuk mengatasi yang mabuk-mabuk perjalanan. Jadi yang sering mabuk di jalan bisa rutin oleh sultana tuh bagian perutnya juga ya. biar lebih enakan gitu. Iya, dan barangkali juga pengen order Sultana ke radio, ada nggak mania? Kemarin juga ada yang beli nih di studio, boleh. Kayaknya masih ada stoknya ya, jadi buruan jangan sampai kehabisan. Yang roll on ada, yang 60 mili ada, terus yang paling gede 100 mili ada, ya yang 25 mili juga udah tersedia. Pokoknya lengkap banget nih Sultananya. Harus segera dicoba ya Sobat Sarah, jangan lupa olesin Sultana. Yang kerokan, yang pijat urut, yang keseleo, yang gatel-gatel, pokoknya solusinya hanya Sultana ya. Minyak herbal serba guna. Oke, Nia puterin dulu deh, ada lagu yang udah ditunggu-tunggu ya. Ya, ada Cunda Manis. Stay tune bersamanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutau Binangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kutau Winangun nomor 116 Kutau Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kutau Winangun.
3: 98.4 Stara FM.

masih di 98.4 Radio Star FM Kabupaten buat yang mau gabung. Ditunggu lewat telepon boleh, lewat studio Star FM Kabupaten juga bisa banget. Nih kalau mau datang langsung ke sini juga bisa, silakan barangkali Anda punya waktu luang gitu ya, atau pengen sekedar main ke sini boleh gitu ya. Untuk berkaraoke ya di sini bisa sekali, oke? Okay?

Mas Ari di Keboy, nanti dicoba lagi ya Mas Ari ya. Bapak Kenora, buku mis selamat malam loh. Coba pakai seluler dulu ya. Yang

0: Gimana? Udah jadi belum? Coba telpon. 0851-806-9984 nya Faris coba angkat satu penelpon dulu ya.
1: DMK
0: lo, selamat malam.
1: Cek satu, dicoba.
0: Udah masuk guys. Apa kabar guys?
1: Alhamdulillah, kering-kering Mas Faris sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga nih. Pengen lagu apa nih Mas Ari?
1: Lagunya Sejuta Luka Mas Faris.
0: Sejuta Luka.
1: Salahnya buat Mas Gomet.
0: Oke.
1: Otw lah, ngomong dulu.
0: Ayo.
1: Bapaknya Naura, Mbak Ahmad, Fitri. Ya udah gitu aja Mas Faris.
0: Oh itu aja. Siap
1: dike. Ya,
0: siap dike boy.
1: Oke siap.
0: Tarik.

0: Karim. Bila-bila tangan sumur, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, kita bisa berjumpa lagi. Oke, terima kasih waktunya Mas Faris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di belakang lagi, setelah ini mau bergabung di teleponnya Radio Star FM Kebumen. Masih ada kesempatan buat Anda gabung di sini. 0851-8606-9984. Mau atensi yang mau bergabung, mau menyumbangkan suara masnya gitu ya. Boleh banget berapa di sini aja ya. Tentunya kita masih sampai jam 10 malam, jadi waktunya masih panjang ya. Ada siapa nih? DM kau, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar nih bapaknya Naura? Oh mantap, luar biasa nih.
2: Tadi sempat trouble mas.
1: Oh ya, tadi sempat trouble pas awal-awal sih. Udah normal lagi.
2: Tadi yang udah masuk Mas Ari ya?
1: Tadi Hobah. Mas Ari di Sangubanyu Hobah ya. Mas Hobah. Bapaknya Nora lagunya apa nih?
2: Aku pengen lagu Tak Pernah Yang Koplo mas, yang
1: tak
2: kami tuh.
1: Tak Pernah Yang Koplo, boleh dikirim buat siapa dulu nih?
2: Buat yang suka karaoke ada Terosita, ada Mama Putri.
1: Oke.
2: Okay. Apa-apa selamat masuk pada selamat, ada Kang Gendro. Ada Bahmat dan semuanya lah yang lagi dikirim.

0: asik. Kayaknya jempol pad dari Mama Fitri juga nih. Sama-sama.
1: There's always happy. Yo, enggak Mas Haris.
0: Ya pasti dong.
1: Belum macet itu masuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget juga buat siapa tadi namanya? Bapaknya Nora yang ada di Mirit Kebumen ya. Satu penelpon lagi ya Faris, tunggu ya. Sebelum Faris kembali ke ini apa namanya? Pesan-pesan yang mau masuk. Dion Carlos, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
2: Selamat malam. Ini dari yang punya nama Oni.
0: Yang di punya Tasik, nama Oni. Di Tasik Pansel, Pantai Selatan ya?
2: Iya, betul-betul.
0: Wah, mantap Oni. Pengen lagu apa nih Oni?
2: Gimana coba kerinduan, bisa enggak?
0: Kerinduan. Oke, boleh-boleh. Salamnya buat siapa dulu nih?
2: Ya, salamnya buat semuanya. Salam kenal dari yang punya nama Oni di Pantai Selatan sini.
0: Oh, cere, oh cere, oh cere.

0: Kos. Mantap, terima kasih buat Oni tadi ya.
1: Oke, latihan.
0: Iya, santai. Bagus kok nyanyinya.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Salam kenal dan bertiga saja.
0: Oke, siap, siap, siap. Terima kasih sekali lagi buat Oni yang ada di Pantai Selatan sana udah gabung malam ini ya. Nanti mau telepon nanti lagi, nanti Faris bakal buka lagi teleponnya ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Nah, ada yang mau muncul nih, pokoknya pantengin terus di sini aja ya. Jangan geser-geser.
2: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget. Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
3: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat nggak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
2: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
3: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
2: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
3: Makasih ya, Ti.
2: Iya, Nik. Sama-sama.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya

0: di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Pak, Bapak.
3: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
2: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atu tangkep.
3: Waduh, ya nggak bisa atu, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
2: Ya digimanain ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
3: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana? Sebelah mana?
2: Itu, gasnya digeser gerak.
3: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
2: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
3: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
2: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
3: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar Abun Mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
2: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
6: 98.4 Radio Setara.

98.4 Metro di Star FM Kebumen. Masih bareng Paris di sini di Star FM Kebumen. DMK Special Karaoke malam hari ini ya. Kalau bergabung silakan aja ditunggu di 0851-806-9984 nya. Barangkali juga dia mau gabung di teleponnya atau mau langsung datang ke studio juga bisa banget ya. Malam hari ini kita masih bersama Vitama, solusi kesehatan mata juga. Yang punya keluhan penyakit mata nggak perlu khawatir lagi buat rutin konsumsi herbal Vitama. Vitama ini bukan hanya sekedar obat biasa, tetapi juga bisa membantu untuk meningkatkan penglihatan. Bisa juga untuk mencegah dari berbagai macam penyakit mata. Dan juga bisa menyembuhkan penyakit mata seperti katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma, dan lain sebagainya. Pokoknya buruan aja deh, kalau pengen segera sembuh matanya, kalau pengen segera sehat matanya, langsung aja rutin konsumsi Vitama. Solusi kesehatan mata yang sudah tersedia di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya ya. Untuk di wilayah Purworejo, warga Purworejo jangan lupa kalau pengen beli Vitama Habu Top itu sudah diisi lagi banyak di apotek Langgeng ya, Jalan WR Supratman. Kalau habis info aja nanti kita isi lagi di situ. Berpusat di apotek Langgeng ya untuk daerah Purworejo, silakan bisa langsung belajar di situ.

bisa langsung beli aja di Apotek Al-Huda ya, di daerah Wonoyoso. Bisa stoknya banyak banget ya. Kalau pengen beli Habuto bisa langsung ke situ aja. Tapi bisa beli di Apotek Al-Huda 2 di Panpasar Motokondo, Kebumen. Kalau untuk daerah Kebumen di daerah timur bisa langsung beli aja di Apotek Kebumen Sehat depan Pasar Jatisari atau Pasar Wonosari. Di situ kemarin udah terjual, sudah kita sel lagi juga Habutopnya. Bisa beli langsung di Apotek Kebumen Sehat depan Pasar Jatisari. Kalau untuk di daerah Kota Winangun silakan bisa merapat aja di Apotek Taher Farma Kota Winangun di daerah Kereta Api Jebor.

0: Tapi bisa dapatkan juga di apotek Sumber Waras Jalan Rekto Winangun, dapatkan juga di apotek Jakbar ya, atau dibeli di agen Tejo Regal Saputra di Komplek Pasar Baru Kota Winangun, Blok B nomor 5 dan 6 nya. Ada mau naik, kita angkat dulu. Selamat malam, DMK.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Juragan. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Luar biasa. Terdengar ceria sekali malam hari ini.
1: Harus dong. Masa harus lembek sih? Kan dimarah sama Pak Karim.
0: Oh iya ya. Gak boleh lembek ya kalau Pak Karim ya. Harus jangkrak gitu ya.
1: Tahu. Ini apa? Mas.
0: Lagunya apa nih Mama Fitri cantik?
1: Surga di balik dosa.
0: Surga di balik.
1: Lali janjinya aja lah.
0: Oh, lali janjine. Lali ya. Janjine.
1: Ah, enggak ah kayak gitu.
0: Emang gimana?
1: Ya, ada deh.
0: Salamnya buat siapa?

0: Thank you Mama Fitri cantik.
1: Oke.
0: Okay. Luar biasa loh, suaranya masih menggelegar.
1: Masa?
0: Iya, cerianya gitu ya. Di belakangnya Mama Fitri boleh mau naik di teleponnya. 0551-806-9984 nya boleh ikut mal rapat di sini. DM kalau selamat malam.
2: Selamat malam Mas Faris.
0: Waduh, selamat malam Mister. Apa kabar Mister?
2: Alhamdulillah sehat Mas Faris.
0: Alhamdulillah sehat juga Mister. Udah ngopi belum Mister? Kayaknya ngantuk bener.
2: Hah?
0: Udah ngopi belum?
2: Belum. Oh. Lagi dimasak airnya.
0: Oh, lagi dimasak. Masak air belum matang. Sambil goyang. Pengen lagu apa nih, Mister?
2: Apa jajal lagu air mata darah?
0: Air mata darah. Waduh, Jen, berdarah-darah kia ya. Salamnya enggak siapa.
2: Salamnya Bapak Naoro dan Ibu Belum. Baik, Bapak Naoro.
0: Wis, kasih.
2: Oh, wis.
0: Wis.
2: Bapak apa?

0: acara sebentar ikut happy Pak Samari.
1: Oh iya dong, harus happy malam minggu.
0: Ya, iya.
1: Jangan seri-seri terus.
0: Sedih.
1: Thank you buat Mr. Kelly yang ada di bocor ya, yang di belakang lagi buat yang mau gabung di sini boleh. Di 0851 8069984 nya yang mau naik di teleponnya boleh gabung di sini. Yang mau gabung di sini boleh. Jangan malu-malu lah. Iya, jangan malu-malu. Kalau mau gabung di sini silakan saja merapat. Dan pastinya juga masih bersama Vitama Solusi Kesehatan Mata Anda yang punya kulam berbagai macam penyakit mata, buruan aja beli yang namanya Vitama. Di sini produknya herbal alami ya. Selain Vitama juga ada Habutopnya nih buat Anda yang punya kulam berbagai macam penyakit, juga bisa banget pakai namanya Habutopnya ya. Habutop ini bukan hanya sekedar membantu meningkatkan daya tahan tubuh, tetapi juga bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakitnya seperti asam urat, rematik, wasir, gejala TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya.

Hub Top sendiri bisa menerapkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Untuk Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakit, pokoknya nggak perlu khawatir lagi. Buat yang namanya rutin konsumsi herbal Hub Top-nya, di sini tersedia dengan berbagai kemasan. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar juga. Kalau yang kecil isi 50 kapsul, harganya tuh 100 ribuan aja. Kalau yang sedang isi 100 kapsul, yang besar itu isi 200 kapsulnya ya. Mas Roni Ahmad, selamat malam juga. Mbak Rizky. Jadi naik gak Mbak Rizky? Di 0851-806-9984-nya. Barangkali ada gabung di teleponnya, masih ditunggu.

beli di studio bisa-bisa dong. Sekalian main di sini, sekalian main juga boleh. Datang langsung ke Studio Star FM Kebumen di Jalan Bulu Pitu, Desa Tanjung Setu, Kota Medan, Kebumen ya. Bisa tanya-tanya dulu boleh, atau mau apa namanya, mau sekalian borong-borong juga bisa banget ya.

Hai, ada siapa ini? Tadi diangkat nggak ada suaranya, guys. Siapa tadi namanya? Pak Parsiman. Yang ada di Sempor, selamat malam Pak Parsiman. Kalau mau naik boleh Pak Parsiman, dicoba lagi. Yang di SMS belum dibaca-baca ya, ada siapa nih? Bunda Titin, Kang Sripit, selamat malam juga Kang Sripit. Kenapa Kang Sripit? Bunda Diah, selamat malam Bunda. Boleh kalau mau nyanyi Bunda, masuk aja telepon. Siapapun boleh gabung di sini, santai aja. Yang mau di teleponnya boleh di 0851 8606 9984-nya.

0: di Tanjung Rejo nyimak. Waduh, Terositanya mana? Biasanya naik. Topik-topiknya mau naik boleh. Mas Gomat, gimana Mas Gomat? Mau naik Mas Gomat? Halo DMK, selamat malam, dengan siapa di mana nih?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana? Loh, kok gak ada suaranya? Malam menghilang. Ini WhatsApp-nya yang error kali ya. Dicoba lagi di 0851-8606-9984 nya nih yang mau naik teleponnya. Yang mau gabung teleponnya dicoba lagi aja. Halo, tadi nih yang mau naik gak jadi, siapa ini namanya? Pak Yahman, selamat malam juga. Atau siapa ini?

0: orangnya yang error. Enggak dong, orangnya yang error. DMK, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Langsung nyantai.
0: Apa kabar nih, Tete? Lagi pada malam mingguan kali? Ini pasar malam.
1: Iya kali ya, pasar malam.
0: Kok ada suara kodok?
1: Suara HP-nya
0: kodok. Kodoknya lagi ngorek ya?
1: Kodok ngorek.
0: Itu minta kali.
1: Minta kodok? Ayaya, Mas.
0: Lagunya apa nih, Teh?
1: Duet nih, Mas.
0: Lagu
1: Bahtera Cinta.
0: Apa?
1: Bahtera Cinta.
0: Berlayar Bahtera.
1: Itu dia.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang lagi pada nyimak aja. Belum ada yang ke situ, Pak?
0: Pada ini pada malam mingguan kali, jadi belum pada kesini.
1: Oh, pantesan. Sabar menunggu di situ, nanti pada datang.
0: Iya, datang juga nggak apa-apa sih, biar cepet pulang, Faris.
1: Iya, awas yang datang yang ada wujudnya.
0: Wah, kodoknya. Bunyi lagi.
1: Iya.
0: Mas Gomat katanya siap meluncur.

0: Tete Rosita, luar biasa.
1: Terima kasih Mas Faris, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya semangatnya Tete Rosita yang di Tanjung Rejo. Belakang lagi, belakang dan mau naik lagi. Ada mau lagi enggak? Kalau ada mau naik lagi boleh, silakan aja. Siapa yang gak mau ngangkat? Bunda dia. Kalau mau masuk, masuk aja Bunda. Nanti Faris angkat. Angkat teleponnya, maksudnya bukan angkat orangnya. Kalau angkat orangnya aku. Tapi ngomong kalau misalnya hobi banget nyanyi gitu ya, rasanya kalau gak naik ada yang kurang gitu ya, gitu kan, yang suka karaokean gitu ya. Selamat malam buat Aman Cenggo di Pejagoan, ini lagi monitor juga. Lagunya apa? Minta Selalu Milikmu. Oh iya, boleh, boleh, nanti dicoba ya.

0: kertas dengan lebah kudis kurap kutu air gitu ya. Nah boleh nih pakai yang namanya minyak herbal sultana. Minyak herbal sultana ini serbaguna banget ya, bisa untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kulit. Beli sekarang juga di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. DM kalau selamat malam dengan siapa di mana nih?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Dari Pak Karto.
0: Dari Pak Karto? Kalikutes Pituru.
1: Ini mau request lagu, Mas.
0: Mau lagu apa ini?
1: Tidak semua laki-laki bisa nggak ya?
0: Tidak semua laki-laki. Mau nyanyi nih?
1: Iya.
0: Ya boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat yang baru naik, juga buat kawan-kawan yang lagi pada ngopi di warung.
0: Oh iya, mantap banget itu malam-malam gini. Tidak semua laki-laki, bareng Pak siapa tadi? Pak Warto?
1: Pak Karto.
0: Oh, Pak Karto.
1: Iya.
0: Oke.

0: Pak Karto yang ada di Kalikuta Espitoro Purworejo udah bergabung malam hari ini ya. Nanti yang lain yang mau bergabung nanti Faris masih tunggu sampai jam 10 malam. Tapi ya, sebelumnya kita dengerin dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, patengin terus pokoknya di sini aja. Di DMK Spesial Karaoke dan Dunia Asik banget.
1: Ini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
2: Halo, ada apa ya?
1: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang, nanti kena omel si bos loh.
2: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
1: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
2: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan, lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
1: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab 2 kapsul 3 kali sehari untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
2: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
1: Nah, iya itu dia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Babe Ucang, alamat kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
5: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
5: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih, Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
5: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
5: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Tanjung Rejo Bulfos. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ini mau bergabung di DM Kamalam hari ini, masih ditungguin sekarang juga. 0851-8606-9984 nya yang mau naik di teleponnya boleh. Yang mau di teleponnya boleh dicoba di 0851-8606-9984 nya ya. Kedatangan tamu guys, Pak Ketuanya dan... Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Uti cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Hari sehat.
0: Sehat kemana aja, Uti bernongol, sibuk.
1: Kan zikir ya, sekarang bulan suro kan.
0: Oh iya, banyak ibadah ya, Uti.
1: Iya. Kangen sama kakak enggak, In?
0: Iya kakung, apa kabar kakung?
2: Baru mudik nih, pulang kampung.
0: Oh, baru pulang, pasti capek banget ya mbah.
2: Ya alhamdulillah amplopnya kandel ya.
0: Mbak Oti pasti senyum-senyum nih dapat amplop gede.
2: Mau minta apa? Mendoan?
0: Mendoan segede lapangan.
1: Arif, aku mau request Bu Asih.
0: Apa nih, Mbah?
1: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur.
1: Iya. Okay. Ya, semoga bisa ngobati. Kan beliau lagi sakit, Rif.
0: Iya. Cepat sembuh ya, Bu Asih.
1: Iya, cepat sembuh ya, Bu. Ini requestnya Kak Uti.
0: Dikasih lagu sama Mbah Uti, Teluk Bayur. Siap.

0: Thank you.
1: Udah ya.
0: Iya, udah.
1: Putri gak punya utang. Faris.
0: Iya, Uti.
1: Kayang kacau sih. Oh, besok Mbak Uti belanjanya ke warungnya Kang Tejo. Ah, punya Kang Tejo ya.
0: Oh iya, boleh, boleh.
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Oke deh, besok sama Eyang ke sana. Makasih Faris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Uti Cam. Malam hari ini sudah bersama Faris di sini. Ada dari seseorang yang tiba-tiba datang secara misterius.
2: Misterius tiba-tiba nyelonong ke sini. Gitu.
0: Apa kabar nih bos?
2: Iya, alhamdulillah sehat Mas Faris.
0: Sehat ya bos. Nyanyi lagu apa tadi bos? Jam 7 ya bos?
2: Jam 7 tadi. Ada yang minta jam 7.
0: Oke. Ting tung ting.

0: Aduh, gimana menunggunya nggak datang-datang apa gimana ini?
1: Udah malam minggu jam 7 ditungguin nggak datang-datang.
0: Aduh, pusing tuh juga kelilingnya. Andre mantul suaranya jempol 4 katanya nih Pak De.
1: Terima kasih Andre.
0: Oh iya, Andre mau nyusul?
1: Nyusul dress ini deh. Ditunggu.
0: Boleh kalau menyusul Pak De.
1: Yuk kembali ke studio. Ayo lagi
0: Pak. Oke, berikutnya ini kita ke telepon dulu di siapa yang mau bergabung.

0: Iya, coba cek-cek gitu, Pak.
1: Halo, cek-cek.
0: Nah, ini udah masuk. Kayaknya enggak mereng tadi ya, Pak.
2: Calon ya, tadi enggak sempat
0: pas. Cek itunya ya.
1: Iya, tadi
0: nanti dicoba lagi aja, Pak deh.
1: Ayo udah nanti dicoba lagi.
2: Agak sedikit kecewa tadi aku mau panggil kamu tapi terlambat.
0: Tapi emang lagunya enggak cepet sih jam 7 itu.
1: Iya udah.
0: Ada okay. Siapa yang mau naik? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Farid.
0: Waalaikumsalam Umi. Apa kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, Mas Faris, gimana kabarnya?
0: Oh, sehat juga dong pastinya. Pengen lagu apa, Umi?
3: Tak mencoba menunggu, Mas Faris.
0: Menunggu? Menunggu siapa, iya. Umi?
3: Menunggu Bapak Ani, Alhamdulillah udah pulang.
0: Oh, udah pulang. Oke, menunggu bareng Umi Hanif, ini dia.

0: mantap Umi. Terima kasih banget ya udah
1: bergabung. Terima kasih sekali Mas Haris waktunya. Selamat siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif deh, ada di Purworejo. Jadi kita masih bersama Vita Mas Solusi Kesehatan Mata Anda. Punya kulam berbagai macam penyakit mata, boleh banget rutin konsumsi herbal Vita Mas sekarang juga ya. Lalu bisa untuk membantu meningkatkan belat mata, juga bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit mata seperti katarak, mata minus, mata bolos, mata buram, infeksi mata, glaukoma dan lain sebagainya.

0: Dan juga bersama Abu Top, Verbal Ramon Arab yang paling topnya. Ini sudah dipercaya banyak orang ya. Untuk apa? Untuk menyembuhkan berbagai macam penyakitnya. Jadi kalau Anda ini punya keluhan berbagai macam penyakit, ini nggak perlu khawatir lagi dan nggak perlu bingung lagi ya. Karena sudah hadir yang namanya Abu Top, Herbal Ramuan Arab yang paling top ya. Dapatnya gampang, langsung aja ke apotek-apotek yang juga di agen-agen terdekat. Harganya juga terjangkau gitu. Yang pengen beli Abu Top ini atau mau tanya-tanya dulu juga boleh, silakan aja di WhatsApp-nya Radio Star FM Kebumen 0851-806-9984 nya.
1: Tekan satu.
0: Malah tekan satu. Kok jadi tekan satu, guys? Pastikan pulsanya cukup ya kalau mau telepon ya. Soalnya di sini nggak mau kalau ini nggak ada pulsanya.

0: Parsis ini. Ini datang dari mana ini? Selamat malam, Bos.
1: Dari Rowerjo.
0: Oh, dari Rowerjo. Sama Mas siapa ini?
1: Mas Rahman.
0: Oh, Mas Rahman. Oke, dari Rowerjo ke Kebumen berarti ya?
1: Kebumen.
0: Kayaknya baru pertama kali ke sini nih. Hah? Baru pertama kali.
1: Kedua kali.
0: Oh, kedua kali. Mau salam-salam dulu boleh buat siapa?
1: Salamnya buat semua pendengar radio aja.
0: Oke, siap. Pengen lagu apa nih, Bos?
1: Lagunya Gelas Retak.
0: Gelas Retak. Oh iya, oke. Gelas Retak.

0: Oke, terima kasih Mas Rahmat, luar biasa banget.
1: Sama-sama.
0: Waduh, ini. Tapi mantap sih, 300 ribu tuh dikasih dari juraganya Banjur Mukadam. Oh mantap, thank you ya. Oke, buat bakso sekeluarga ini ya. Jangan kemana-mana, pating terus pokoknya di sini aja. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune terus pokoknya di DMK Special Karaoke.

0: Udah cosplay jadi wanita paling tersakitinya mah. Sampai batuk-batuk ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pak. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pak. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pak.
0: Males ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang, itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak. Buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa. Asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pak. Mama kelupaan. Mana, Pak, herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat. Tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pak. Maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
4: 98.4 Radio Star.

0: Masih di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Nah, udah jam 9.16, gak kerasa ya kebersamaan kita. Waduh, tapi lumayan panjang ini. Masih sampai jam 10 malam, jadi santai aja. Ini sudah hadir bersama Faris lagi. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Faris.
0: Selamat malam juga nih, Kang Mamat. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, seger bugar
0: ya. Seger bugar, apalagi abis ini ya, jalan-jalan iya, tadi
1: abis
0: ya.
1: Abis mantai.
0: Nyantai sampai jam berapa tadi?
1: Agak siangan sih.
0: Oh, dari pagi gak sih kan gitu ya?
1: Iya, jam 10.
0: Oh, pantai ini Setro Jenar.
1: Iya.
0: Alias Bocor ya.
1: Bocor.
0: Lagunya apa nih Kang Mamat?
2: Aku Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Malaysia?
2: Gadis Manis Kalimantan.
0: Oh, Gadis Manis Kalimantan. Yang dangdut apa yang biasa? Oh iya, Gadis Manis Kalimantan. Salam dong dulu boleh buat siapa
1: iya,
0: nih bos?
1: Salam buat yang di studio. Selamat malam semuanya. Yang udah dari tadi nyanyi juga selamat malam.
0: Yang ini apa yang ini banyak banget versinya guys, yang ini oh bawa ini
2: ya
0: oh, oke okay.
1: Koploan lah mas.
0: Ya biar rame guys
1: sekali-kali ya. Bundar selamat malam Mbak Ine. Oke, musik.

0: jauh bener nyampe Kalimantan ya. Pakai nyebrang laut segala ini.
1: Lautan ku seberangi.
0: Iya, dari Mas Gomyot 50.000.
1: Alhamdulillah yo, cumanya sawer-sawer.
0: 75 dari Kang Muksin.
1: Terima kasih.
0: 500 dari Mama Fitri.
1: Terima kasih.
0: Mbak Nur Kirong Jos katanya. Oke.
1: Selamat malam Mbak Nur.
0: Tetangganya Kang Mamat ya Mbak Nur Klirong?
1: Iya sih, masih ngidul sedikit.
0: Oh, ngidul
1: cuma, sedikit. Cuma gak pernah ketemu Mas Horis.
0: Oh, besok suruh datang aja kok.
1: Iya, besok datang ya Mbak
0: di
1: Nur.
0: Pantai
1: di
0: ini,
1: pantai
0: Sentro Jenar.
1: Sentro Jenar ya.
0: Nanti ketemu Kang Mamat loh.
1: Iya, siap-siap. Oke, silakan dilanjut Mas Horis. Terima
0: siap,
1: kasih.
0: Siap, sama-sama. Thank you buat Kang Mamat ya, udah bergabung juga malam hari ini bareng Faris Sanjaya. Yang mau bergabung lagi, ada siapa ini peserta berikutnya? Waduh, ini roman-romannya dari jauh ini roman-romannya ya. Roman-romannya dari jauh. Ini datang dari mana? Halo, selamat malam.
2: Malam juga Mas Faris.
0: Wih, semangat banget ini Mas Geboy, apa kabar?
2: Alhamdulillah naik helikopter sampai Tunjung Seto. Wow,
0: pantesan cepet banget nyampenya. Perasaan tadi telepon.
2: Ya buat teman setara, saya mau buka usaha lagi, moga usaha saya lancar.
0: Amin.
2: Minta doanya barokah.
0: Amin.
2: Lagunya Pengangguran.
0: Pengangguran,
2: Mas Faris, ya.
0: Waduh.
2: Roma Irama yang koplo.
0: Tapi Mas Arima bukan pengangguran, juragan.
2: Alhamdulillah. Ya. Mau nambah usaha lagi, satu lagi.
0: Oh iya, aduh.
2: Terus aku butuh pendamping yang siap gitu. Insya Allah ya.
0: Yang serius pokoknya
2: yang
0: boleh.
2: Iya, yang serius. Langsung aja minta akan nomor WA ke Faris.
0: Oke. Okay.

0: mantap luar biasa. Tetorosita juga nyawar 100.000 gak ketinggalan. Mbah Karto juga 100.000.
1: Makasih ya.
0: Ari Hoba suruh ikut tuh biar masuk list kalian, katanya besok ikutan Mas Ari.
1: Oke, insyaallah. Insyaallah.
0: Jus dari Mbak Yayah katanya.
1: Makasih Mbak Yayah. Yang bila di ladang ada sumur, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, kita bisa bertemu lagi. Burung Iran, burung cendrawasih cukup segar. Terima kasih atas waktunya Mas Faris.
0: Terima kasih banget buat Mas Ari yang ada di Sengu Pajua udah nyempetin kesini gitu ya. Mau nyari janda apa perawan Mas Ari? Wah, dua-duanya boleh. Dari Bu Asi katanya, oh ya dua-duanya boleh Bu. Mbak Yanti dan Wonosobo, angles temen, oh iya dong harus. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Oke, ada yang mau naik lagi, ada yang mau bergabung lagi bareng Faris di sini di studio. Ini sudah bersama Faris di sini. Ini bujangnya Sangu Banyu ini.
2: Aduh, iya betul.
0: Apa kabar ini bos?
2: Alhamdulillah kering-keringan Mas Faris. Gimana kabar?
0: Waduh, alhamdulillah kabarnya baik juga ini.
2: Alhamdulillah ya, masih diberi kesehatan.
0: Tadi naik helikopter sama Mas Ari ya?
2: Iya kan, saya pilotnya.
0: Tadi sempat nyampe ya.
2: 10 menit nyampe.
0: 10 menit nyampe ya. Oh,
2: bukan main, benar-benar.
0: Mantap, punya jet pribadi, punya helikopter gitu ya.
2: Alhamdulillah. Mas Faris.
0: Sultan. Pake lagu apa nih?
2: Ini lagunya Berkelana aja lah.
0: Berkelana.
2: Oke ya.
0: Oke, salam dulu boleh buat siapa nih?
2: Salam buat Mas Ari, Putra Gagak Rimang, sama Terosita itu beserta Pak Taufiknya.
0: Oke.

0: Sopo yang nyanyi Rahul dari Bunda Ervito nih, mau ikut kopdar nggak tuh? Boleh. Ini Mas Gomat di Sangabanyu. Kata Roy Siti nyawer tuh banyak banget.
1: Waduh, makasih. Bisa buat daftar besok itu.
0: Daftar ke KUA ya?
1: Iya, betul.

0: Mas Gomas luar biasa semangatnya ya.
1: Harus, harus.
0: Berkelana sampai mana ini Mas Gomas?
1: Sampai pucuk gunung.
0: Tapi kalau di pucuk emang enak ya.
1: Iya, daripada di bawah mendingan di pucuk Mas Faris.
0: Oke, thank you.
1: Oke, terima kasih Mas Faris.
0: Sama-sama. Luar biasa. Walau hari ini masih bersama produk herbal kita Habu Top, herbal ramuan Arab yang paling top. Pokoknya kalau Anda ini lagi banyak banget keluhan gitu ya, entah itu keluhan karena kesehatan dan keluhan lainnya ya, mungkin susah banget gitu ya, belum hilang-hilang akhir-akhir ini, datang pergi gitu ya, udah minum obat datang lagi penyakitnya, udah minum obat datang lagi gitu ya. Nah, Faris mau kasih solusi nih. Anda harus wajib banget yang namanya rutin konsumsi herbal Habu Top. Ini bisa banget membantu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang Anda derita saat ini. Baik penyakit yang agak ringan, yang penyakit dalam gitu ya, yang lumayan parah barangkali udah berobat kesana kemari, belum ada perubahan. Nah, ini bisa banget pakai namanya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ini produknya sudah terdaftar di BPOM ya, halal juga dan berstandar internasional ISO 9001:2015.

0: persis waktunya katanya. Padahal fan lama. Fan lama, fan baru sama aja. Di sini tergantung ininya. Kalau bisa masuk berarti ya diangkat. Kalau nggak bisa masuk berarti nggak kebagian, guys. Soalnya yang masuk bukan cuma solo aja, rebutan gitu ya. Jadi yang beruntung yang bisa masuk gitu ya. Iya kan, Pak De?
1: Iya, betul. Karena setara itu, wah, setara bawahnya. Aduh, semakin kesini semakin banyak penggemarnya.
0: Iya, betul.
1: Iya, sampai yang gak kepengen dicawel aja, kepengen dicawel.
0: Iya, benar-benar, Pak De.
1: Iya, dari Pak De aja udah 10-20 sekarang. Belum Tante Rosita.
0: Oh, hui, Tante ini masih mau
1: ditolong Tante
0: Rosita.
1: Monggo, Pak Topik.
0: Berikutnya lagu apa, Pak De?
1: Lagunya Kodrat.
0: Kodrat. Oh, cereh. Buat siapa dulu nih mau kirim-kirim salam?
1: Pokoknya buat semuanya aja yang malam ini masih monitor setara.
0: Oke.
1: Buat Bu Samina, Bu Samintan.

0: Mas Gumat 10.000.
1: Aduh, kita tambah soalnya saya bukan urunan. Terima kasih Mas Gumat.
2: Mbak Farida dari Poncowarno 500, Pak De.
1: Iya, kurang sama 1.500 ya.
2: Mbak Sri di Purworejo 500.
1: Terima kasih Mbak Sri.
2: Mbak Siti di Kalikutes juga nih 2 jempol.
1: Iya, yang satu lagi 3 jempol berarti PDI. Yuk kembali ke MC Mas Farid. Monggo.
2: Thank you Pak De, luar biasa semangatnya Pak De, malam-malam masih powerful pokoknya Pak De, luar biasa sekali. Ada yang mau bergabung lagi kayaknya di samping Faris ini udah bersama seseorang lagi. Selamat malam bos.
3: Selamat malam.
2: Apa kabar ini, masih semangat apa semangit?
3: Semangat dong.
2: Akhirnya semangat. Kayak tempe nanti ya kalau semangit ya.
3: Iya benar.
2: Iya, pengen lagu apa ini berikutnya bos?
3: Setelah tadi goyang-goyang kita coba
2: slow. Oke, lagu apa ini?
3: Malaysia.
2: Lagu Malaysia.
3: Hanya satu persinggahan.
2: Hanya satu persinggahan. Buat siapa ini masih monitor ini?
3: Ayo siapa yang masih monitor? Silakan.
2: Kayaknya banyak ini.
3: Malam mingguan pada Mas Agus.
2: Malam mingguan mah pada begadang ya. Hanya satu persinggahan.
3: Selamat malam. Jadi zona Malaysia.

0: Sini, ya, suruh nyanyi.
1: Enggak kesini nih Mak Musin.
0: Kang Musin yang mau kesini.
1: Kasihnya juga enggak nyanyi.
0: Kemarin kesini yang mau nyanyi. Thank you buat Kang Mamat.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke. Iya, selamat malam juga buat Mama Rizky, Mas Monitor, Mas Ibnu. Mbak Farida digoyang, Mbak Yaya, wah Mbak Yaya mau nyanyi juga Mbak Yaya. Pendengar setia Star FM dari siapa ini, waalaikumsalam. Mbak Ponijem, salam palem Mbak Ponijem. Alamatnya mana Mbak Ponijem? Mbak Karto yang ada di Kalikutis Bitoro, salam palem juga, terima kasih Mas Monitor. Mbak Novi di Bitoro, banyak banget pokoknya ya. Ada Bu Yati juga, salam palem. Ini peserta berikutnya masih semangat juga ya.
2: Semangat.
0: Semangat. Lagunya apa lagi nih bos?
2: Seribu satu macam.
0: Seribu satu macam. Waduh banyak banget berarti ya. Seribu satu macam. Salam-salam dulu boleh buat siapa ini?
2: Salamnya buat semua pendengar.
0: Buat semua pendengar setia Star FM aja ya. Oke siap. 1001 macam.

0: malam.
1: Mantap, luar biasa.
0: Terima kasih Mas Faris.
1: Gak kerasa ya kebersamaan kita udah 3 jam gitu ya. Sekarang udah jam 10. Itu artinya kita segera pamit di DMK Spesial Lokre malam hari ini, edisi hari Sabtu malam Minggu 27 Juni 2026. Ya, besok bisa simak lagi, bisa terus ikuti acara karaoke Radio Star FM Kebumen setiap Sabtu malam Minggu dari jam 7 sampai 3 jam 10 malam. Bisa datang langsung ke sini atau bisa via teleponnya ya di 0851-806-9984. Faris mengucapkan juga selamat malam dan selamat istirahat untuk Anda. Jangan lupa gunakan Hambu Top Herbal Ramon Arema paling ngetop, dan juga ada minyak herbal Sultana, Vitama, Temoro, Teh Segar, kombinasi herbal juga. Faris pamit bareng lagunya Bukan Tanda Jasanya Ebim Ngesti. Selamat malam, sampai jumpa, sampai ketemu besok, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habuto. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habuto. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habuto, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
3: Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
2: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
3: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh, dek.
2: Masa sih, Bu?
3: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
2: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
3: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
2: Emang bisa, Bu?
3: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
2: Iya, Ibu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Oke, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Namanya siapa, Ibu?
7: Siti Ati Mariatun.
6: Alamatnya dari mana?
7: Dari Dusun Cilomajang, Desa Benar.
6: Ini betul, Ibu, pengonsumsi Vitama?
7: Betul, Mas.
6: Sebelum Ibu mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa?
7: Saya rabun jauh, Mas. Kalau lihat orang agak jauh, nggak jelas.
6: Ya, gejala awalnya gimana, Ibu?
7: Pusing, sakit halis. Ini, halis.
6: Sudah merembat kemana aja itu, Ibu?
7: Ke dokter mata, Mas. Sampai harus pakai kacamata.
6: Setelah mengonsumsi Vitama, bagaimana?
7: Setelah mengonsumsi Vitama, sekarang saya sampai copot kacamata.
6: Matanya bagaimana, Ibu, sekarang?
7: Sekarang sudah normal kembali.
6: Oke, kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar?
7: Buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, pokoknya harus cobain Vitama.
6: Iya, belinya di mana, Ibu?
7: Apotek.
6: Iya, terima kasih, Ibu, atas waktunya.
7: Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.

0: Iya, Pak. Ada apa ya?
1: Sini deh.
0: Kenapa sih, Pak? Malam-malam teriak-teriak, nanti anak-anak pada bangun loh.
1: Stok kabut top habis ya, Ma? Ini kok tinggal botolnya doang. Aduh, mana Papa belum sempat beli.
0: Oh, tenang, Pak. Sebentar.

0: Iya dong, Pak. Kan Habutop selalu rutin kita konsumsi biar daya tahan tubuh keluarga kita kuat, gak gampang sakit, dan selalu fit supaya aktivitas lancar. Jadi gak cuma yang lagi sakit aja minum Habutop. Kita kan sehat, kita yang sehat pun tetap rutin konsumsi Habutop 3 kali 2 kapsul.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Prom KJPR RT 3 RW 2 Kelurahan Mudal Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala vertigo akut dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, Abah lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Berkat Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah

0: Sidoarjo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan ARA produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai 1 minggu perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

Alian. Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Star FM.

0: sirai teki-teki baik, apa tak pamba?
1: Iya, Kecuk. Sirah rasa dek abot banget, muat.
0: Oh, mbah. Sirai abot dicakak apa, mbah? Tekjot napring.
1: Kok mani? Malah dicakak karo pring. Disirai lagi muat banget kaya rasanya orang denang. Rasanya abot, apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Nih lagi kumat sirai abot, lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, bukyo diobati, mbah. Melas temen, engkau tak tuku kena habutop, mbah. Aku wingi kerungu nang radio, habutop kue, apik nggo penderita vertigo, mbah.
1: Ya wis kena, mbah tuku kena.
0: Nggih, mbah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Moon. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

0: udah 3 malam ibu gak bisa tidur ya. Insomnia. Katanya obat herbal yang ayah beli di radio itu bisa buat insomnia.
1: Herbal Habutop maksud ibu?
0: Nah iya ya, obat herbal Habutop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa gak dari tadi siang sih bu nanya-nanyanya? Tuh, cari di dekat tas kerja ayah. Konsumsi Habutop yang rutin bu, jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius gak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
5: 98.4 Stara FM K.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemes, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Warasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Warasan, Kebumen.
0: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habuto, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Gunung Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4 Star FM.

0: Bu.
1: Apa toh, Nduk? Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
0: Coba lihat ini, Bu.
1: Apa ini, Nduk? Kamu positif COVID? Ya Allah.
0: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
1: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Eh, suamimu udah tahu belum?
0: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habutop secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habutop bisa membantu

0: paling jos.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habuto bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio,

0: Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan saya sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum. Minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat. Dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: Assalamualaikum Pak Kaci.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Kaci.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kaci. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggi Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, buatan yang

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: menurut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya

0: 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak, mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Anda Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Sudah beberapa tahun berobat, namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habu Top sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak seperti capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habu Top mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100% namun sudah.

0: yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Ya digimanain, ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana, mana, mana, mana? Sebelah mana?
0: Itu, gasnya digeser gerah.
1: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
0: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
1: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
0: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar Abun Mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
0: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
5: 98.4 Stara FM.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Cahyati, alamat RT 2 RW 1 Ciwuni. Saya mau berbagi pengalaman saya mengkonsumsi Habutop. Awalnya saya sering merasa pusing, perut perih, kemudian saya konsumsi Habutop secara rutin. Alhamdulillah, sekarang kepala saya jarang pusing dan perut juga terasa lebih enakan. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus
2: pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Aja. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik Ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Jadi, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, malam ini kita mulai untuk penyelidikan.
1: Baik, bos.
2: A few moments later.
0: Nah, kita tunggu di sini.
1: Siap, bos.
0: Pasti sebentar lagi target pulang dari kerjaan nih.
1: Nah, itu dia, bos. Dia pulang.
0: Mana?
1: Itu motornya yang lampunya yip-yip. Kayak orang lagi kurang darah.
0: Oh, iya. Itu, dia bawa sesuatu pakai kresek putih. Teropong mana teropong?
1: Terong, bos.
0: Teropong ya, Di, teropong.
1: Oh, ini, bos.
0: Oh, jadi begitu.
1: Begitu kenapa, bos?
0: Ternyata selama ini target kita konsumsi habutop. Pantesan aja, beliau selalu sehat, stamina juga selalu fit, dan semua

yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang Dadi, yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan. Suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu, bagus, ada kemajuan. Sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutop yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insyaallah damang. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: rap sing paling top.
1: Obat? Oh, si main temen atau tembangannya barang? Obat apa sih jajan? Ayo penasaran nyong.
0: Sampean orang ngerti kang. Itih kurang kekinian.
1: Alah kekinian. Wis tua pian apa
0: eh? Iya aja salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus up to date tentang kesehatan.
1: Ya ya

0: Pantesan anak tembang aneh, jebule dudu sembarang obat. Obat herbal, ramuan
1: Arab yang lagi ngetop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Rusdi, Kampung Kadu Simerlogon, Desa Kadu Jangkung. Sebelumnya saya sering masuk angin, perut kembung, susah tidur. Tapi setelah saya mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enak. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsi Habutop, obat ramuan Arab. Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: mana Bu Nia?
1: Ini Bu Asi. Saya abis beli Habutab di apotek.
0: Oh, emang siapa yang sakit?
1: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutab setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
0: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutab bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutab sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutok karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutok yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutok, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutok bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutok. Habutok, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Nenek Srila, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik lho pak, mulane pak. Abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.
6: Setara Kebumen 98.4 FM Jalan Desa.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak, mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Ya, tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
5: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis.
6: Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
6: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
6: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
6: Nih, baca lagi.
0: Iya, Syamsul. Gimana tuh ya?
6: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok, terus. Besok, entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
6: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
7: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas.

0: Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: Dan 8.4 Radio

0: Ammar TV.
1: Dede, kenapa ngelamun begitu di depan radio lagi?
2: Iya Pak, ini lagi nungguin iklan di radio.
1: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
2: Itu loh Pak, iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih ya Pak?
1: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
2: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
1: Tanya dong.
2: Buat Pak Ade loh Pak, Pak Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
1: Oh, buat Pak Ade ya?
2: Iya, Ade gak tega.
1: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
3: Nanti
2: Habutop namanya Pak.
1: Iya,
2: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade
4: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
5: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala aidun ay fil maqal man kana yawmuhu khairan min amsih fa huwa rabbihun. Wa man kana yawmuhu sama'an min amsih fa huwa khasirun. Wa man kana yawmuhu syarran min amsih fa huwa halikun. Hadrotal muhtaramin barang alim barang ulama aladinahum warasatul anbiya ingkang tansah kita sedaya derek menggah hukumipun dinanggung wonten saagunging para masayih para sepuh para kiai aji sepuh kasepuhan dinanggung panjenipun bisimbah Kiai Soiman panjenipun simbah Kiai Solihun panjenipun simbah Kiai Tafsir soho Kiai Sanesikipun ingkang boten kula sebat asmo karimipun ingkang tansah kita sedaya cadung donga soho barokahipun wonten ngarsanipun aparatur pemerintah panjenipun Bapak Camat aparatur pemerintah yang lain TNI Polri atau yang hadir utaminipun Kepala Desa Pandansari ingkang tansah kula hormati soho ingkang kinormatan warga Pandansari sepuh miwahanem sadaya kemawon sing nang ngarep sing nang mburi teko kabeh ki alhamdulillah sedesa kumpul kabeh alhamdulillah nggih sehat kabeh alhamdulillah mugi-mugi kanthi muji syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Allah kita sedaya enjang menika kanthi sehat wal afiah tansah pinaringono ngumur panjang manfaat barokah amin rezekine barokah putra wayahe manfaat soleh lan solihah ahli kubur nyong jenan kabeh khususe ahli kubur Pandansari sing disiaroi sing ngurung disiaroi sing ado sing cedhek sing nang parga Pandansari utawi sang nang luar Pandansari tansah dipun sepunten dosanipun dipun tampi ngamal kesaenipun jembar padang pakuburipun pikantuk ridhonipun Gusti Allah pikantuk syafaatipun Rasulullah Allahumma

hidayahipun Gusti Allah. Sing dimong dadi wargane wong Pandan Sari wonten mriki tansah widujeng sak lurae sawargane tebih saking bilai. Allahumma amin. Arep wayangan syukuran wong adat hukum kowe dibagi dadi telu, ana hukum sarngi, ana hukum ngakli, ana hukum ngadi. Ana hukum sarngi sarengat bangsane kaya salat. Hukum ngakli, hukum ngakal, siji tambah siji dadi loro kowe ngakal. Hukum ngadi kaya pengadatan. Wong Jawa ora lupa, wong Jawa mboten supe karo adate tanah kelahirane lan wong Jawa nggih napa nggih. Ya sarngi, ya ngakli, ya ngadi. Orang nerjang sarngi niki anu bener kabeh. Amin. Ya wayang digelar jenengan nek ngerteni wayang kabeh ya ana sejarahe. Aja ngarani wayang bidngah. Nggih napa nggih? Siki wis mule ana sing padha werna-werna. Tahlilan jare bidngah, yasinan jare bidngah, wayang jare bidngah. Kalau pernah mula aja melu-melu karo tukulan sing anyar urung genah woe krungu melu karo kakine sing wis lawas genah woe pitik besang rubi pitik besang besang rukunaken wong we wong guna iya jenengane apa ingkung pitik bisa ngrukunaken wong disembelih diingkung sadesa kumpulaken kabeh mikir gede cewili kie pitik tinggalane wong guna diingkung kue ya wong guna aja melu-melu wong seke urung genah woe

Udah kayak gue ho Hindu urung ana Islam biyen ho no Netherlands landa 350 tahun jajah Indonesia ho no co Cina Jepang kenapa wong Jepang diarani wong Cina wong Jawa pinter nek ana wonge putih mripate sipit diarani Cina lah wong Jepang mripate sipit wonge putih.

Bienu dadi republik, akhirnya rok dadi republik. Hono coroko ya gue anak komunis sing diarani PKI. Ditumpas ora suwe hono coroko duk dandan. Mbah Soeharto dandan diarani bapak pembangunan. Nang jero nang jaman Mbah Harto diarani bapak pembangunan. Kowe ora ana wong nolak sebab Mbah Harto nang gambar duit. Iki napa nggih? Nggih ana cara kanduk. To leki tata karo tarung. Sikyo ya boleh ayo hari pada ditata sing temenan atine pada ngaji ngatur jiwa jiwane pada di atur bun niku Islam masuk tanah Jawa nganggo apa wong biyen Hindu nganggo wayang. Perwayangan iki kabeh kiana sejarahe bengkom benek disulit kowe murup kowe jeneng lampu lampu minangka kang dadi srengengene kelir putih minangka kang dadi langite gedebo kang dadi bumine wayang kang dadi menungsane galang kang dadi Gusti Allah kotak minangka kang dadi kuburane dikapanan wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu maring di kapan ana menungsa dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu maring apa maning sing tua-tua mripate celong kupinge bodhong untune ompong watange lengkong sikile pengkrong dilam maning kari mlebu ngaring mulane kaki dalang suluk oh

0: Nek turgo tontonan manuk merak ilang bulune regane murah ya orang go tontonan. Maksud sejatine menungsa ya kue nang akhlakul karimah, dasar menungsane bagus ayu ganteng, akhlake bagus, mungguwe Allah larang, mungguwe menungsa larang. Gini pong dia jadi menungsa orang nang ngenti-ngenti ya sing dipiji akhlak sopan nih, ini bagus aja luwes omongnya main harus sing lanang hormat karo Gusti Allah bekti harus sing lanang ladeni
1: pak menikonu ngenu nambung pas-pasan
0: apa apa apa sih
1: nambung jangan mawon anu garingan
0: luwes eh apa sih
1: namun jangan setunggal emit asal melinjolan uceng
0: lho kok wis madang ngapur
1: ngidereng wong rantos jenengan tapi impun nicipi telung irus
0: akhlake apik karo sing lanang sae ya sing lanang bekti karo tanggung jawab wong akhlake ora main ya ora arep dijadi wong wantun galak
1: madang yang ngono ramadang yang ngono kayak karo kangkung karo gesek
0: bene be madang limang pelokan
1: eling bocah erung mangan
0: astaga wong anggere akhlake ora main ya ora bakal diajeni nggih napa nggih nggih sajatine menungso ingkang sejati digambarakan kaya gambareng kukilo kaswari kukilo bongso manuk kaswari manuk merak dasar indah bagus buline regane larang renggo tontonan menungsa bagus akhlake sae larang mungge Gusti Allah larang.

0: diutus nang ngari ngalam dunya go nyempurnakaken budi paker. Iya, jadi menungsa sing sejati akhlaknya apik, sopan. Iya, sing dadi mertua karo sing dadi mantu karo mertua ya sing hormat, rakyat karo lurah ya sing sopan santun. Tapi dong-dong yang prihatin bu kaya kebo, ya Allah, prihatin ini kaya kebo cah saiki. Anane bocah saiki kan pinter tapi kurang ben. Iya, sebab apa nang sekolahan tuntutane guru seniki kur minterakan bocah orang nyontoni budi pekerti sing sae. Tuntutan guru nang sekolahan siki kur minterakan bocah-bocah nek wis pinter akhlaknya orang main ya rusak. Gina bongki akhlak penting niki saking pentingnya. Akhlak saking pentingnya. Nyong tau menangi kaya kaya guru, guru olahraga kue. Oh, guru ngundangnya kue. Kue cocok kue kue kue kue kue kue kue suket peduli kue. Guru li ngundang kaya kue. Lah bujbot saya kumpul kabeh sing ngendi pak? Weh iya yeah. Mestinya kaya kaya coba anak kena kemari kemari terus bocah kumpul guru ini dok ini loh ini lagi ya nyontoni orang kulu bocah ya sinde. Akhlak ke penting saking pentingnya gini pongki regane menungsa nang akhlak bodi paker. Manuk merak ilang bulune regane murah ya orang go tontonan bagus ganteng ayu tapi akhlaknya rusak ya orang anak reg ya orang anak ajine penting saking pentingnya. Jadi menungsa niku sumbre budi pekerti sopan santun kuwi regane sing paling larang dewek. Pun ngandhapi pun gambaring gunung ayang gunungan yang wayang ngandap menika wonten gambar kethek jejeran karo lutung
1: engkon bengi deleng anak nang kono nang gunungan yang wayang
0: nggih sajatosipun menungso ingkang sejati digambaraken kaya lambang ing kethek.
1: Kethek kuwi ana sifat maene
0: sifate ketek busi jimbuk loro senengane apa maning akeh sing jenenge ketek senengane petan. Sajatosipun menungso ingkang sejati ya kuwi wong sing bisa metani awake. Aja cok metani awake wong sejatine menungso ingkang sejati ya wong sing bisa metani awake dewek. Bu wong petan biasane sing digoleti nopo tuma singgo metani awake dewek tu waktu ma lima singgo metani awake dewek sholat limang wak. Jadi ke anane peringatan hijriah diperingati sekaligus karo ananing wayang niki di sejarah akan nang kono kuwi ana gambar.

artinya Allah Islam ngalah ahlu sunnah wal jamaah ngasing kenceng jamingan hale sekabiane warata faroku aja ngantek pesa aja ngantek pesa nyong jenan kabe wong siji ya wong NU aja sing warna-warna nek wis mule ana sing warna-warna go guyub rukun angel krungu. Samir Samir Sancut Talibondo Semar Pet Petruk asale bahasa Arab asale Fatruk apa yung? Iya Rik aja ngguyu ngomong Fatruk Rik ngguyu Fatruk ninggalo sopo siro sing tindenggal apa Bagong Bagong bahasa Arab Al-Bagho Fatruk Al-Bagho ninggalo siro maring perkara sing lacut di dasare wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yan

0: Ro mulane nganggo apa? Nganggo tumak waktu. Bu, bu, jenengan di pitik. Iya, ngundang pitik ke pripun? Iya, pitik biasanya diundang na pernah loro. Ya, na pitik sing diundang tekan, na pitik sing diundang lunga tuh dia. Iya.
1: Ya pak, pitik manut banget yakin.
0: Tuko kaken dedek karo fur karo beras.
1: Lah kapak pitik sing ora manut.
0: Sembelih. Jane ya menungsa meh pada karo nyong orang ngarane Rika pitik. Meh pada. Nek pitik ngundange, nek menungsa ngundange,
1: Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya la salat.
0: Balai di maning pitik mikir nek semanut pangannya diwai akeh asale pitik anuman menungsa nek diundang gelem teka kue yakin rezeki neng umure tekan anaknya barokah. Allahumma di dasare nau sifat sanang mas Amir Yahya wis diwaca walau an

0: matune barokah. Allahumma.
1: Nggih.
0: Kenan toli biyunge.
2: Iya wis, kita kan ngendis, heeh. Tuma waktu sing undang sing main.

0: Adam siapa yuk? Main banget yakin yang tadi kepengen mangkat. Jane anaknya siapa? Ya lam sholat. Ih, yakin kayak Adam Mekah. Iya, enggak dalam maning, Kang.
1: Iya. Iya, Mbon. Pitik be melu ngundang, pitik be melu ngundang tuli ya. Iya, wong jam siji bengi be pitik wis ngundang. Utkurullah. Utkurullah elingo zikir karo Gusti.
0: Si jam siji urung kelemennya, jam telu keluruk maning. Utkurullah.
1: Ana sing tangi, ana sing ora, ana sing metu malah mukur ngompoli gedebog. Ana sing terus ora turu, kaki-kaki.
2: Enyo anggaru wis ana jago kluruk pindho alah. Gegere pegal. Dengkule leno. Nyong ya terus mengmu solangan tenis subuh. Oh wis adan ora ana sing adan. Adan dewek. Halo Angbar. Halo Angbar.
1: Jamangah wong rolas ilang 10. Moga-moga sabise peringatan tahun baru Hijrah Suran tahun ngarep lebih menangkat meningkat meningkat malih. Halo Guma.
3: Nggih. Pitik
1: pancen pitik ya pancen main kenang gue siji kenang gue guyup rukun tuli mau ya tangine gasik tuli ngatain iku pas mendung sapa mas pitik ya mas pitik lah pitik matane nang ngaring samping apa nang ngarep pitik matane nang samping tapi baru ngarep lah mendung samri paten nang ngarep belek kepein nyak
3: pancen pitik kapas. Lengge.
1: Wes. Mau wong petan goleki apa, Yung? Tuma, sabise wong petan goleki tuma goleki apa?
4: Lingsa. Ling. Lingsa eling karo sing maha. Pangkur

0: Mendung sam besuk sing ake-ake matine barang wisedet ditangeka kenangaring maksar sing ake-ake getun get sebab ngamal soleh ora akeh kiagi pada ngaji moga-moga dada ngilmu sing mangfangat semangat beramal soleh min ora getun Allahumma nggih wong jenenge wong getun ya ketemu buriana wong getun ketemu ngarep ana wong meteng sih nurung siap meteng meteng maning getun
1: kaya kiye mak nang manela dadi maning
0: lha wis dadi
1: wong wis dadi ngomong
0: lha kon ngapa kena
1: ya diterusin namen dadi bocah
0: anak gitu udah ngarep ya wong meteng besok kambis meh tekan ngendi mikilah lah gegabah wong meteng kelalen meripis ya sing mare kena ora getun sing mare kena ora getun sedekah jang ngilmu sing man dongane anak sing sol nyong jenan kabeh lipat dan duwe amanat sekangarsane Allah rupane bocah moga-moga diatur sing kepenak dadi bocah sing soleh matine wong tua anak gelem dongakaken Allahumma.

Allah. Rinten dalu ampun supek. Eling wong anggere eling ya tenggun. Nang sawang anggere eling ya ora gampang melatroki galenge tanggane. Nang kantor anggere eling ya ora gampang ngimbui nol. Ya wong 3000 selendol telu beda di 3 juta. Ngatene eling wong putune nganggo sepatu jam 4 sore lah kakine metu bar sembayang asar. Cikile dibuntel garap mengendimin. Cikile dibuntel arep mung Jakarta kiyo lah. Cikile moga-moga ran apa-apa. Wong garap lunger didukang nekeran apa-apa. Seminggu buat saya balik aku wis tanggu mbak maning. Orang apa-apa ya balik. Sing eling moga rana langan wilujeng. Amin Allahumma. Eling lingsa eling karo sing maha. Iya miki eling pun bon.

0: Iya, sing gede syukure. Nikmat pirang-pirang. Syukure tangan gelem aweh. Tangan ki engsele nang dijal. Bisa megar, bisa mingkup. Bisa megar, bisa mingkup. Leke engsele nang dijal. Jane kaki mingkup gegem duit singgel megar. Aweh syukure tangan awean, loman, nyahnyo. Bahasa Cinane jenenge cangcung. Cangcung. Lom.
1: Bu.
0: Jenengan biyen lagi mbabarakan bayi esi pada cilik-cilik, bayi tangane gegem megar. Gegem, dadi nek wis tuwa tangane gegem bae asline anu gawan. Teneng rika ngaku. Ya sing loman. Loman, nek wong loman edek karo Gusti, edek karo suwar, edek karo menung, adoh karo nerah. Wong betitil adoh karo Gusti, adoh karo menung, adoh karo suwar, edek karo nerah. Lemilih
2: kok rampung ngurung rika amin.
0: Yang nggih asal bener insyaallah ya genah nggih napa nggih nggih asal dalan bener insyaallah yakin anu genah pun hatta ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Nyembah karo Gusti Allah kanthi yakin, nyembah kaya kaya weruh. Nek ora bisa nyolahaken weruh awake yakin nek diawasi karo Gusti. Dan niki ihsan pun hadirin sedaya pun ibu nyong tak rebuan karo ibune dicit wong petan singgih oleh tiapa mau kejabat tuma lingsang goreti tiapa kor koreksi awake aja cok koreksi awake wong nggih koreksi wong paling gampang ngoreksi kowe wong nang dhuwur paling gampang dhewek nyong dikoreksi karo Rika bangsane nyong karo lurae kowe dikoreksi kus kena kobok kus ngisor tekan dhuwur diwaca-waca lurae dilalah masakan kurang enak muni nyong wingi gane ki mateng nang lurae wong iwake ngomong-ngomong gedhe ngomong iwake cilike pol yakin apa lurae siki mulai betitil apa ya weh wong iwake gede-gede dilalah nyimin nano cilik nang jabe ngomong kaya kue ya kaya wong nge
1: bu
0: cilok nang mripat biasane sing meruk mawake dewek apa wong liak. Lah iya, lo pote dewek nang mripat ora weruh, tapi sing weruh awake wong liya. Dewek jane lupute ya pirang-pirang, tapi nek ngocet awake dewek ora ketemu, padahal nang aring cilo kana. Nang aring mripana cilo be cilo gedene sekentong. Ora weruh tungkul ngodek-odek lupute wong. Nek ana perkara gue aja gampang ngomong nek kurung genah sumbre nggih napa nggih nyong arep ngomong bener apa ora nek ngomong kae ngaten niku dadi pancen lantine wong nek tepas lira artine aja gampang ngomong apa ngomong wong pancen awake dhewek yen duwe salah duwe lup luput lha iya lho mikir lurae nyong yen udah ngomong ya gue ana wong ngomong mandan badan muli pitrah wong undang ora pada teka mawi moni lot seminggu mandan semringah lagi tungkul ngoceti ngawake wong ngawake dewek ora tau di ngoceti ngoceti awake dewek koreksi awake man ro'an nafsihi faqad ro'a rabbihi sing sapa wonge weruh maring sejatine ngawake dhewek mongko arep weruh maring hakikat sesembahane karo ngarsane Gusti ya

Dia cocok ngoreksi awake wong liya, ngoreksi elek awake dhewe. Pun ngaten niku. Niki tekan ngendi miki lah? Oh, kor, lingsa wis ya, tuma wis. Ya, mau ketek jejeran karo Lut. Lutung menungso sejati nesing sejati ya kwit gambarakan karo lutung lu tetembungan lu sajangkah salaku tung kudu di etung menungsa sajangkah salaku kudu di etung lagi nyong bareng karo jenan ngetung umure dewek bareng bareng lagi abis tahun hijrah suramaning awit sura tahun buri tekan sura siki nyong amal bagus sepira kan ngetung-ngetung aja gue lenyong abit mau tangi turu tekan sikin nyong ngarep turu ngamal bagus ku pira luputku karo wong linacat ping lah gue jenengane lo.

0: buah pimpinan aparatur negara tinggi, tertinggi desa sampai pimpinan keluarga senantiasa bekantuk hidayahipun Gusti Allah. Allahumma wong nek uli hidayah Gusti Allah sing dipimpin uli hidayah Gusti Allah negarane desane baldatun thayyibatun warobun hafur. Allahumma
1: ngeten niku bareng-bareng mlaku bareng rakyat karo pemerintah.
0: Ampun hadirin sedaya katolan.
1: Apa Al-Qur'an UUD 45 Pancasila
0: niku pun
1: terus mau ngendi ngandhapipun?
0: Ngandhapipun mali menika wonten gambang lambar destoko. Destoko menika gambar unda ingkang gubet. Gambar lambanging ula sing jenenge ula menteng pundi-pundi niku golek pangan, tapi nek ula wis dipangan wetenge warek nglungker. Sajatosipun menungso ikang sejati ya kuwe digambarkan karo ula ora ana pangan temumpang lambe, anane pangan temumpang gawe. Mula menungso wajib kasap nyambut gawe sejati ning gesang nek wis uli rejeki cara urang nungker, nek wong wis uli rejeki sing gede syukure karo Gusti. Wah.

0: Ya disyukuri oleh nikmat saking banget akeh setahun ora kena dietung peparinge Gusti Allah. Alhamdulillah.
1: Ya alhamdulillah yo. Nyong taun sik pancen kae bocah siji wis tamat. Wis mondok ya karo nang STM. Alhamdulillah wis mung Jakarta. Wis bisa ngirimi wingi.
0: Syukure wong di anak. Syukuran setahun bisa ngentas senap bocah. Ya alhamdulillah bocahku tahun ki wis mentas kabeh. Kuwi nikmat sing ora kena diitung ki napa nggih. Ya mulo disyukuri nikmate. Pun ngandhapi pun mali wonten gambar lambang rupinipun gambaring bocah cilik nang aring kiwit tengen niku nggambaraken mungkar karo nangkir. Nyong jenengan kabeh menjing badhe mlebet wonten ing alam kubur wonten pitakonan malaikat kalih mungkar kalian nangkir. Dan niki mugi-mugi saged jawab lantaran seringe ngaji nang aring alam dunya ngamal soleh menrobuka menabiyuka pisan jawab kabeh. Allahumma ngandhapipun malih wonten gambar ing sinipun inggih menika kawah candra dimuka. Ing sinipun kawah candra dimuka inggih menika endut selo gedhobo. Endut ya kowe watu. Endut ya endut selo watu gedhobo geni nek menungsa ora bisa nglakoni kesendhuwur tekan ngisor lakone ora bagus mongko dibalik dadine geni neraka. Oh, mulane nyonjanan kabeh men dadi menungso ingkang sejati digambaraken kaya gambareng gunungane wayang mugi dadi hikmah lan manfaat saha barokah. Allahumma amin. Pun hadirin sedaya ingkang satu kinurmatan dalam rangka mengeti tahun baru hijrah niki sak sampun itu pun dipengeti niki mangke sing dikarepaken tahun ngarep ngamale lebih bagus daripada tahun wingi. Allahumma Allahumma Allahumma amin. Hadirin mekaten lan semanten nyong meke wis dipesen karo Mbah Yai. Nyong mau ger mangkat ya wis dipesen karo ibune.
1: Nyong pesen Pak.
0: Ngapa?
1: Aja ngantek nglompati bedug.
0: Nyong meke wis dipesen karo Kiai aja ngantek untuk nglompati. Aja ngantek duhur sebabnya wong sinangkan iki wong sedesa Pandansari banget akeh wilayahe mok ngantek kesoren ke duhur yang konyong malah domai karo kiai nek lah aja kawanan. Eh si kurang rikaya oh sih

0: Aun nuwuhaken dosa ingkang kan kapisan umukung diri dadi wong urip aja sombong. Wong sombong biasane lali karo awake.
1: Orang kaya nyong pokok kayu nek bandan main banget anakku nang Jakarta telu balik kabeh ana sing gawa mobil siji gawa truk nyong pe dituku kena kalung gede banget
0: jose sombong sing dijek sombong sing dijek ngomong anu ora cocok
1: ala ragu mun betitil
0: ana iso ora waras kabeh bisa umuk gundiri kapindot setil amur kok jadi wong urip aja mbetit betitil keteluzinan jejenesi teluzinan jejenesi jenes dunyane jenes akhirate dijaga rika wong wadon biasane dilendoti karo anak ini kaya weh nek wis mandan gede prapan kona sing dolan sing jadi wong tua wadon khusus yang geten
1: mas kono sering dolan mengene anu temen apa ora
2: yes tuh
1: angger temen ngasuk ramamu kon ngene genae
0: ngencing
1: dan nek arep ngene ngomong disit komen kena ora kewirangan
0: kadose Senen manis
1: lah iya ngomong
0: Senen manis teka wong telu etung dinane ditentukaken dinane kabeh diatung pening setan
1: nek pening setan kan nurung nikah
0: dereng asisuwe saya wong etunge sing asal pandine maning
1: wis lepandine dolan mengono ya kon bali wong urung ijab
0: malah ana calon mertua sing eman banget
1: aja bali mas aring kene wong anu udan kae anak kamar nganggur
0: calon mertua sing ora bener kaya kuwe calon mantu turu kober-kobere calon mertua nilik ya
1: ana lemut ya mas
0: nggih
1: aring jerong anak karo Siti ya remuk wong kucing disalai pupuk kue aja kaya kue wong badon kaya gelas nek wis tugel ora kena dilas
0: nggih kue dijaga bolongan nek nggih nek kue ngantek kebobolan nasabe cidra nasabe cidra utu cidra anake dengklang bisudu urung dadi ijabanu wis turub lamun ora kecuak dene kecuak kuwi jenenge sana sabetidra jenengane zina nek wong zina gelem nurun gelem medun munang anake munang putune mulane ana wong mati gelem tangi wong putune nglakoni ya member wong gemian ini beng lontek remuk ngapa reka merenges ini ke kapat panasan nate dade wong urip aja gampang panas ten panasan kaya kue sehat panasnya serengenge gini bangge tapi nik panas ten mereka akan prenyak tanggane tuku TV panas tanggane tuku motor semremeng tanggane tuku kol mati jadi wong aja gampang panas nek wong wis panas ten bisa kedadean wulane ngungkuli panasnya serengenge
1: lah iya kur mikirakan wulanan cicilan motor cicilan dan mecicil
0: ya akhirnya ngungkuli panasnya serengenge wulanan dadi wong sungsu meleh aja gampang semremengan gini apa nge?
1: Nge kan
0: urung utuh wong kena utuh
1: tanggane reka
0: nge kali mau mangan lan minum aja dilakoni mangan minum wejenane mabok-mabokan larangan agama larangan negara sing disingkat narkoba. We nek wong wis kena kue ya kenang landrate Gusti Allah ya kenang landrate negara. Nek asli nih narkoba singkatannya bagus, singkatan narkoba bagus, and negara akan rusak kalau orangnya buta agama. Gimana bang? Gih? Narkoba negara akan rusak kalau orangnya buta agama. Wong sing gelem pada lakone ora bener, ya nu buta agama. Krungu rika. Anem nepson lan brangasan dadi wong urip aja ngumbar karepe hawa kapitu keset ingkar di adil jajah bebek nyambut sing semangat wong urip aja ngantek kenang penyakit bakmi apa? Bakmi singkatan beboan aras-arasen keset males isinan. Lara boleh pangan kangen di wis bebah aras-arasen kesed males isinan pol-pole ya dadi bakul petek petekang petekong munda kemaning dadi bakul oyong oyong oyong munda kemaning dadi bakul las las los munda kemaning dadi bakul pring pringas pringis dadi apa

0: nek menungsa niku ora gelem ngrubah nasibe awake. Iya, anak kodo mau ngalak, anak kodo mau brom, anak kodo sing kena dirubah, anak kodo sing ora kena dirubah. Mun hadirin sedaya ngingeti wetal sawetawis mun siang mboten prayogi matur makata-kata, mboten saged matur sing alus, ora bisa matur sing sae, lan mboten saged matur ingkang runtut, sing jelas ora bisa ngomong sing alus, masalah sanes turunanipun bangsa alus. Doa ni bahayai. Makatan lepas tu kulo pangabudan mungkin wonten manfaatipun. Amin Allahumma. Majetit aja bubar di urung ditongani. Nah iya sing dongani bahayai ngonek ngaji urung ditongani bubar ika kayak kincang orang cewok. Menisit makatan hilaf lepat tuh ribatin pangabudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari mana Bunia?
2: Ini Bu Asih, saya abis beli habuta di apotek.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
2: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum habuta setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Ibu Nia.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

0: kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi bareng Paris di pagi hari ini di DJ Remix ya. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Semoga semuanya sehat bahagia ya. Itu juga buat yang mau gabung di pagi hari ini, boleh ikutan merapat di nomornya Radio Star FM Kebumen di 0851-806-9984 ya. Di hari Minggu, Fari Capin juga selamat berlibur untuk Anda yang lagi nyantai di rumah, yang mungkin gak mau kemana-mana gitu ya. Tetap pantingin 98.4 Radio Star FM Kebumen ya. Ada Dince, cantik manis lucu-lucu udah mengawali perjumpaan kita pagi hari ini. Masih bersama Habu Top ya, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Ada minyak herbal Sultra juga, ada Vitama, dan juga ada teh Morotes Gar kombinasi herbalnya. Pokoknya ditunggu deh buat yang udah stay tune dari pagi ini.

0: Wanginya enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
1: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Market.

Masih di Jadi Pagi nih bareng Faris Sanjaya. Selamat pagi nih buat yang masih di monitor di sini ya. Barangkali ada yang lagi pada sibuk-sibuk bikin-bikin sarapan pagi. Ada yang mungkin baru bangun, ada yang belum bangun gitu ya. Yang udah bangun boleh merapat. Yang udah bangun, kalau belum bangun sih boleh gak sih tidur lagi? Jangan tidur terus ya, takutnya nanti jadi lemes gitu kan karena kebanyakan tidur. Karena istirahat cukup ya 6 jam gitu ya, atau 7 jam, gak boleh 10 jam. Dan pastinya karena kalau kebanyakan tidur juga efeknya kurang bagus gitu kan buat kesehatan. Jadi kalau misalnya Anda ini sekarang pagi udah bangun, udah fresh banget gitu ya. Wah, manfaatnya tuh banyak banget ya kalau misalnya kita tuh bangun pagi gitu ya. Ini kalau main soal bangun pagi, ini bisa memberikan Anda itu lebih apa namanya punya waktu buat berolahraga juga gitu ya. Dan juga salah satunya bisa mencegah yang namanya stres juga akibat terburu-buru. Jadi kalau misalnya Anda ini bangun gasik, terhindar tuh dari namanya buru-buru yang bisa bikin bad mood gitu ya. Yang bisa bikin stres gitu kan kalau buru-buru, ya kan? Jadi pikirannya amburadul kalau buru-buru gitu ya. Nah, beda kalau misalnya kita bangun pagi, lebih enak segala sesuatunya bisa disiapkan lebih awal gitu ya. Jadi enggak terlalu buru-buru banget gitu ya. Dan pastinya pola makannya jadi terjaga terus juga. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi kulitnya itu jadi lebih baik gitu ya. Kulitnya itu lebih fokus, lebih apa namanya ya? Karena bangun pagi terkena air gitu ya. Jadi kulit kita jadi lebih tampil awet muda enggak sih? Enggak cepet tua gitu. Iya, beda kalau misalnya hobinya tidur gitu ya. Kulitnya jadi cepet keriput gitu.

kenceng gitu ya kulitnya ya, kendor maksudnya. Karena kurang yang namanya olahraga juga, malesan, terus terbahan gitu ya. Pokoknya banyak deh kalau misalnya ini malas bangun pagi, jadi Bu Renada ini bangun gitu ya. Yang paling penting sih hal terkena sinar matahari gitu ya, langsung kena vitamin D kalau misalnya kita bangun pagi. Malah bangunnya siang. Gimana sih momen seenak ini, sepagi ini ditinggalin begitu saja?

tidur gitu ya. Eh, bangunnya masih aja siang gitu ya. Memang kalau kebiasaan sih susah banget gitu ya untuk bangun pagi lebih awal gitu ya. Yang paling penting Anda yang pertama harus yang namanya tidur lebih awal gitu ya. Tidurnya harus lebih gasik. Nah yang paling penting nih harus jauhin yang namanya ponsel, handphone, gadget gitu ya. Jangan dipegang terus ya kan. Nonton drakor sampai tengah malam ya, sampai subuh gitu kan. Kalau belum selesai episodenya masih ditonton terus gitu ya. Nah ini yang menyebabkan tubuh jadi kurang sehat. Iya. Jadi kalau misalnya istri banget begadang, waduh kasihan banget tubuhnya. Tubuhnya tuh kasihan banget kalau diajak begadang terus gitu ya. Nah kalau udah gitu nanti gampang banget lemes, gampang banget sakit karena sering banget begadang. Nah harus banget nih buat Anda yang sering banget begadang, yang sering mau lagi sakit gitu ya. Nah boleh banget langsung aja minum apa? Minum apa mas? Oh minum ini. Iya minum Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Obat herbal ramuan Arab ini bisa banget untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi kalau daya tahan tubuhnya udah lemah, ya harus ditingkatkan lagi nih. Jangan dibiarin begitu aja, karena tubuh itu butuh ditingkatkan untuk daya tahan tubuhnya biar lebih baik. Habu Top ini sebagai solusi yang paling tepat untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa juga untuk menjaga stamina dan juga mencegah dari berbagai macam penyakit. Kalau misalnya Andin lagi punya keluhan asam urat, rematik, kuasir ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa banget loh pakai yang namanya Habu Top

Bisa terdapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya dengan harga terjangkau. Ada yang kemasan kecil, ada yang kemasan sedang, ada yang kemasan besar.

Konsumsi arak balabu top karena produk kita itu sudah terdaftar di BPOM halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Ya di apotek-apotek sudah banyak banget kita stok ya. Untuk daerah Kota Winangun udah kita isi lagi di apotek Tahir Farma Kota Winangun daerah Jebor ya, udah kita isi lagi banyak banget di situ, silakan bisa beli aja. Terdapatkan juga di apotek Sumber Waras Jalan Kota Winangun dan juga di apotek Siakbar ya. Untuk di daerah Kota Winangun bisa dapatkan juga di Agen Tejo ya, di Komplek Fase Baru Kota Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Di Prembun bisa langsung beli aja di apotek Kasih Terjalin Prembun. Kalau di Benorowo bisa langsung beli aja di apotek Benorowo. Sudah kita isi lagi semuanya ya. Kalau untuk daerah Ambal, silakan bisa beli aja di apotek Ambal, di Barat Pasar Ambal. Kalau di apotek daerah Bocor, bisa ke apotek Insan Sehat Bocor dan juga ada di apotek Yakin Sehat Bocor. Remix.

Wah, ini Klirong belinya di mana? Langsung Apotek Cahaya sama di Apotek Aluda 3 depan Pasar Dorowati. Di situ juga Ridia. Di Petanahan bisa langsung beli aja di Apotek Petanahan. Kalau di Puring bisa langsung ke Apotek NS Panang Puring. Kalau di Puring bisa dapatkan juga di Apotek Pasehat Puring dan juga di Apotek Salsabila Puring. Sama di Kuarasan bisa beli di Apotek Untung Farma ya, di daerah Pasar Purwogondo, Kuarasan. Kita baca-baca dulu yuk yang udah masuk di sini, udah gabung. Semangat banget nih, udah bangun pagi. Yang belum bang, yang belum gabung berarti kayaknya masih tidur ya. Selamat pagi, ketemu dulu sama Mbak Bubut yang ada di Banjarsari ya. Waalaikumsalam juga, katanya mau kita gabung. Salamnya Bu Asi, Bu Ner, Mehanik, Bu Yati, ada Mama Naomi, Mama Bulan, Pak Fatur, Bu Fatur, terus kita Bang Andri, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri, Mama Rin, Pak Api Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Bunda Titin, Mbak Sakinah, Bapak Kianora, Mbak Bila, Mama Bila. Rasan tadi Mama Bila udah, kenapa diketik lagi sih Mbak Bubut? Thank you buat Mbak Bubut ya. Salamnya jangan diulang-ulang Mbah. Kebanyakan. Selamat pagi buat Mama Rizky di Tanah Sari. Waalaikumsalam juga di Jeremy. Lagunya DJ Aister 2. Di play ya Kak. Aku mau salam-salam buat Bu Nervito, Mbak Putri, Mama Maul. Ada Mama Astraf, Bu Yati, Mbak Sini, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Giman, Kang Oyong. Ada Duren Amal, Pak Desa Songko juga, Bapaknya Nora, Andre, dan semua dengar Radio Star FM ke Bumen aja.

Basri di Purworejo. Waalaikumsalam juga, kabarnya baik nih pagi nih. Mau minta lagunya apa ini? Tau bola Bali ya. Salamnya buat lagi monitor aja di Buyati, Bunder, Mapai, Jopayan, Tomaron, Bunda Hanif, ada Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Buwut, Mbak Wari juga, Mbak Ahmad, Mama Asra, Pak Harto, ada Mbak Putri, Bu Ayu, Bu Asi juga ya. Semoga cepat sembuh ya, Bu. Mbak Yanti Marun juga, terima kasih buatnya lagi tugas sama-sama. Kembali kasih juga buat Mbak Sri yang ada di Purworejo.

Papa Ijo, selamat pagi Pak. Di Jeremy lagunya Kopi Dangdut ya Pak ya. Salam buat Bundir pagi, ada Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Aji, Bu Rukmi, ada Mama Agung, Mama Cindy, Umi Handi, Mama Maria, Mas Andri, Mas Imam, Papa Rono, Bapak Nyenorom, Gendro, Mas Giman, Duri Nambal, Bang Karim Chicken, Mbak Ahmad, Papa Romeo, dan buat semua Bandar Roster FM Kebumen aja. Thank you buat Pak Pai Jo. Sebelaknya udah mateng.

0: Selamat pagi juga buat Uti cantik yang ada di Kemangguan. Ikutan gabung pagi nih, kirim voice note. Coba kita putar dulu ya guys, dari Mbak Putri yang ada di Kemangguan. Kok gak ada suaranya, bentar ya.
1: Assalamualaikum Mas Faris.
0: Waalaikumsalam. Ya,
1: Mbak Putri kalau pagi tetap monitor. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mas Faris siaran. Yang cawel Uti dari pagi sampai pagi lagi, terima kasih cawel balik. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit termasuk Bu Asih, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Doa yang sama buat Mas Faris, buat keluarganya juga. Kalau boleh Mbak Putri minta lagune Mawar Putih.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, kembali kasih Uti yang ada di Kemangguan. Mbak Kakung lagi ngapain Mbak? Lagi ngopi ya Mbak. Mama Nadia di Poncorno, waalaikumsalam juga. Pengen dengerin CG di Pink Selawe. Buat semuanya aja mentak aktivitas Mas Farisnya, selamat tugas, sehat selalu, terima kasih. Sama-sama. Mbak Warit, waalaikumsalam juga Mbak. Absen di Pulau Seberang, lagunya Menyimpan Rasa. Salamnya buat semuanya aja, buat penyanyi terima kasih aja. Oke. Thank you buat Mbak Warit. Mbak Yaya pakai juga Bos Pari ganteng. Dewe, apa kabar? Baik. Salamnya katanya buat semuanya aja. Lagunya Paling Bahagia. Terima kasih ya Bos Pari, sehat selalu. Terima kasih juga Bos Yaya yang ada di Purworejo sana ya Bos.

Tutar dan dunia asik banget. Salam-salam Mas Faris, ada Bunder Baya, Bu Eko, Bu Bator, Bu Kumis, Bu Samit, dan juga Bu Yati, Bu Tini, Banur, Mama Mulan, Mama Heni, Mama Anggun, Mbak Wari juga, Mbak Om, dan Taryono, ada Yono juga semuanya, Pak Supar, Pak Selamat, Bapak Kenora, Pak Karim. Sama siapa lagi nih Pak Sutar, kok ngilang tulisannya. Oh iya, lagunya Velastery katanya. Mau bikin pelas ya Pak Sutar ya.

Bali. Stay tune terus pokoknya di sini di DJ Remix sampai nanti jam 8 pagi. Yang mau gabung masih ditunggu, silahkan kirim-kirim pesan boleh. WhatsApp, SMS, telepon nanti Faris bakal buka di 0851 806 9984-nya.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: 98.4 Stara FM.

Ji di Pink Selawe, ya kan? Ketemu nih Selawe lah. Pagi-pagi udah suruh mikir aja sih lagunya. Ini belum sarapan, disuruh mikir dulu kira-kira gimana ya. Matematikanya nilainya berapa. Jangan lupa sarapan dulu ya. Kalau misalnya si Ji di Bing berapapun ketemunya enggak itu. Yaudah, gak usah pikir-pikir panjang ya. Yang mau gabung di sini boleh-boleh merapat, silakan aja di 085.

0: Halo, selamat pagi di Ceremik.
1: Halo.
0: Ini kayaknya suaranya masih di atas kasur, kresek kresek kresek.
1: Ih, yang error radio kali. Makanya jangan diping-ping nasi cipeng selalu.
0: Nggak tahu, pagi-pagi disuruh mikir aja, perasaan mikir yang lain juga banyak, malah disuruh mikir ini lagunya.
1: Cipeng selawe ketemu dengan Mumet.
0: Ini kalau Mumet. Judulnya Mumet ya pagi-pagi.
2: Ya kalau Mumet ya jangan lupa.
0: Minum Habutop dong.
2: Ya pin gak Mumet pemirsa. Ya pendengar nih.
1: Biar gak Mumet lagunya apa?
0: Kenapa?
1: Biar gak Mumet lagunya apa? Aku mau haning aja.
0: Haning. Haning ya, tersno. Tung ting tung ting.
2: Kamu ngapain bagi-bagi di situ?
0: Gak ngapa-ngapain. Ya siaran lah.
2: Nah, pasti mau ke PM gak sih?
0: PM mulu, kemarin udah ke PM. Bosen ke PM mulu.
2: Emang udah dapet itu keranjang sampah sama baskom yang gede.
0: Iya udah, kan 5 ribuan.
2: Ya enggak, yang itu loh, yang lempar bola.
0: Oh, main bola. Iya itu main itu langsung dapat ya.
2: Otomatis dapat enggak rugi.
0: Jadi balik modal ya. Enggak hilang duitnya.
2: Ada nih mau mancing cari pengen oleh HP, pengen sektet ya ini.
0: Tapi yang namanya keberuntungan kan ini siapa tahu gitu.
2: Ayana rumah nasi ngulis
0: deh. Namanya juga seru-seruan.
2: Pinter bakule kan si Citing selalu.
1: Laguku udah di list belum?
0: Sudah.
1: Salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor Met pagi, Met. Ngapain aja deh orangnya liburan, mau minggu maksudnya juga tetap liburan. Jadi mau metugas, jangan lupa cari pagi kontrol di situ. Hai pagi.

0: Belum, aku udah cuci mulut. Katanya itu rahu jorok banget.
1: Jorok ya, banget, kan? Belum cuci muka, cuci mulut.
0: Itu cuci mulutnya campuran iong.
1: Tambah nikmat kayaknya. Sejak kali rahu loh. Rasanya ada asin-asinnya gitu ya. Rewak-rewak gitu masih rambutnya.
0: Iya, rengos-rengos.
1: Ke gambar pulau ya, di sebelah kanan di sebelah kiri tuh.
0: Malah siji di pensel awe ya kan. Siji ditambah telu. Rahul aku melu.
1: Boleh.
0: Mas Muksin udah raup belum tuh Rahul?
1: Siapa? Kamu sih udah. Muksin. Udah kayaknya udah bangun gasing.
0: Itu masih dilewat-lewat.
1: Ngeri dilewat.
0: Udah belum apa-apa, udah ngopi aja ya kan? Jorok banget ya Mas FK. Gimana sih? Pagi-pagi mentang-mentang ada Rahul aja pada melek, grega gitu, belum pada ke kamar mandi, belum cuci muka, belum apa ya kan, langsung acting naik ke udara ya kan. Ketuanya Mas Muksin. Aku mau lagunya Julid, minta apa?
1: Julid minta Haning.
0: Ah, ada wae Julid Haning opo Haning. Aku mau lagunya Demi Kowe deh.
1: Demi Kowe, oke siap.
0: Iya, Demi Kowe, belum pada mandi, belum pada cuci muka, udah pada eksis aja ya kan. Bu Fatur gak usah disalamin, Bu Fatur lagi mudik. Buat semuanya yang lagi pada monitor, pokoknya orang Kebumen, orang Purworejo, orang Wonosobo, orang Kulon Progo, orang Gombong, orang Pekanbaru, orang Jambi, semua yang ada di Kalimantan juga ada fan kita, Rahul.
1: Oh, banyak banget berarti ya.
0: Iya, di Jakarta juga monitor, yang di Bekasi monitor, Rahul, yang di Amerika, yang di itu, ya Allah Gusti, ya kan Rahul? Mereka itu bisa streaming Rahul, saking cintanya gak bisa. Contohnya Bu Henny, dia ada di Bekasi, si Gemoy yang ada di Bekasi juga itu, ya kan, mereka tetap streaming Rahul, apalagi yang di Pekanbaru. Gak ada alasan kita dimanapun berada itu bisa kita selalu monitor secara FM kan Rahul?
1: Iya betul.
0: Iya, radio kita, radio telinga hoba seantero jagat Rahul, gak ada duanya ya kan?
1: Iya benar.
0: Oh, pokoknya jangan lupa besok ikut ketemuan di darat, jangan cuma di udara toh, kita hoba-hobahan, gak saling kenal di darat ya Rahul. Ayo ramekan kopdar kita ulang tahun setara FM-nya yo, bukan radionya yo. FKF kita yang ke-6 yang di pantai mana Rahul?
1: Setrojenar,
0: jeng, masih lama, masih tanggal 26 Juli, masih ada waktu untuk kumpul-kumpul ya kan Rahul?
1: Ngumpulin sanggup juga.
0: Semangat pokoknya, buat Rahul matugas tetap semangat, aku tentu lagunya apa, coba judulnya?
1: Demi Kowe.
0: Rahul, emang ada Demi Kowe Rahul? Assalamualaikum, bye-bye maksimal.
1: Bye-bye maksimal. Satu lagi Paris buka teleponnya nih. Yang mau gabung ke teleponnya boleh dicoba lagi di 0851 806 9988.

Barangkali mungkin ada yang lagi nyantai pagi karena hari Minggu, atau mau siap-siap buat pergi kemana nih hari ini. Ada yang lagi mau pergi ke acara, ada yang mau pergi menjenguk teman mungkin barangkali kan, dan berbagai aktivitas lain yang mungkin mau Anda jalani pagi ini ya.